terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Ya, hiburan Kuasa 2 bersama-sama dengan Spider dengan lagu Ayat Penyengat dan juga Waduh Tija.
2: Okey. Waktu dengan pukul 8.26 pagi sebentar lagi, 8.30 kita ada Dari Sarah sini.
1: Bersama dengan rakan-rakan di Sabah FM, Sandakan FM dan juga Keningau FM.
2: Okey, apa pun kami telah pun postkan tanda isyarat di Facebook dan juga di WhatsApp kami untuk topik sembang pagi kita.
1: Ya, perkara apa yang patut anda cuba sekurang-kurangnya sekali dalam seumur hidup?
2: Ya, perkara apa yang anda ingin cuba sekurang-kurangnya sekali seumur hidup?
1: Jadi macam mau pergi tengok FIFA ke? Sekali seumur hidup.
2: Mau pergi tengok Piala Dunia ke?
1: Betul.
2: Kan? Mau apa ni? Mau buat bungee jumping ke?
1: Ui, bungee jumping ya? Kayu bungee jumping?
2: Saya sudah pernah try sekali.
1: Memang sekali kena buat sekali
2: sebenarnya. Ya. Saya tapi pernah buat sekali dulu.
1: Saya sebenarnya minat yang aktiviti-aktiviti itu, tapi dia ada limit berat. Dia macam okay, berat begini tak boleh, sampai berat ini je. Aduh.
2: Ya, apa ni, ada tekanan lah, force G yang perlu diambil kira, perlu di apa, kalkulatorkan, dikira apa
1: tinggi
2: semua.
1: Lepas sudah ni berat tu yang
2: Tapi memang sekali sulit lah. Saya punya, saya ingat saya punya roh sudah tertinggal di yang
1: macam terjun. I believe I can fly. I believe I can fly.
2: Saya rasa seperti berada di di alam sebelah sudah. Memang.
1: Buka mata lah kayu masa terjun tu kayu.
2: Tak ada, tak mungkin. Tidak
1: macam mana,
2: mungkin.
1: Macam mana terfikir apa ni, dipaksa kawan kah atau macam mana?
2: Ini memang betul-betul mencuba.
1: Betul-betul mencubalah.
2: Memang betul-betul mencabar, apa orang kata, mencabar diri kan untuk melakukan bungee jumping. Saya masa tu saya di Semenanjung. Ya, dia tidak juga tinggi. Tapi yalah, kalau kau sudah di atas,
1: kau
2: lepas
1: di atas,
2: tu kau
1: terjun. Kena lagi overthinking. Betul. Okey, kan dia punya tali ni selamatkan talinya apa semua kan?
2: Saya dah buat macam-macam dah. Saya buat abseiling kan. Tapi bungee jumping ni dia kalau sudah sampai terjun, dia macam lebih kurang macam kita terjun kolam renang. Terjun kolam renang pun begitu juga perasaan dia tu. Tapi yang paling tinggi sekali, yang tingkat tiga tu.
1: Tingkat tiga, ui.
2: Oh man.
1: Berapa meter tu?
2: Kalau kena jerit sudah kan, oi lompatlah, oi belalat sudah kau di atas, lompat oi.
1: Cepatlah lompat, oi.
2: Lompat oi, gitu, oi.
1: Masa tengok dari atas, tak jauh tinggi, sudah di atas.
2: Atas,
1: tengok, semua macam semut.
2: Mungkin itulah yang dirasa oleh penerjun payung.
1: Kan?
2: Siapa lagi yang memang apa ni melakukan aktiviti jumping ni lah. Itulah perasaan dia. Dan that is the first and the last saya buat benda tu. Saya dah tak mau dah.
1: Kalau diberi lagi, memang nak
2: mau. Memang
1: biar
2: tidak
1: akan lah. Ataupun dibayar.
2: Biarpun disponsor, okay? Nanti kita cerita lagi. Sebentar lagi kita akan bersama-sama rakan Nabrusi dari sana sini.
1: Ya. Yeah.

0: pagi nanti kami Sanakan FM akan mengadakan satu rakaman temu bual audio dan visual untuk dokumentari bersama Presiden Majlis Perbandaran Sandakan MPS, Datuk Walter Kenson. Okey, bertempat di Pejabat Presiden MPS. Jadi itu satu perkongsian diari untuk hari ini dari Sanakan FM. Seterusnya bersama dengan Atika di Keningau FM.
1: Baiklah, terima kasih Syaf di Sandakan FM. Dari Keningau FM ada satu perkongsian untuk diari sana sini, iaitu berkenaan dengan program Gotong Royong Perdana Daerah Nabawan tahun 2026 akan diadakan pada hari ini 14 Julai 2026 bermula seawal pagi tadi, bermula pukul 6.30 minit pagi sehinggalah 11.30 minit pagi bertempat di Pentas Terbuka Pekan Nabawan. Dan juga difahamkan Yang Berhormat Datuk Abdul Ghani bin Haji Muhammad Yassin, Ahli Dewan Undangan Negeri N46 Nabawan akan merasmikan. Baiklah, itu sahaja info dan untuk dari sana sini dari Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan rakan kita Wafa. Wafa sudah sedia?
2: Ya, Wafa masih lagi menjadi Wafa. Tapi okay. Tidak apa, Atika, kita teruskan untuk Sabah FM. Terima kasih ya. Dan kita mulakan pukul 8 pagi tadi. Sebentar tadi berlangsungnya majlis perasmian seminar PDPA Connect Sabah 2026 bertempat di UMS. Dan seterusnya pukul 10 pagi akan berlangsungnya pelancaran Karnival Taginambur Glamping akan berlangsung di Kulo. Dan 10.30 akan berlangsungnya program seminar Kenegaraan Malaysia Madani Community UPPM tahun 2026 yang akan berlangsung di Dewan Auditorium Tingkat 3 Menara Kinabalu. Okey, itu tiga perkongsian untuk Sabah FM. Dan kalau kita boleh dapatkan Tawau FM sekarang ini, Tawau FM bagus bah. Belum ada suaranya.
1: Hello.
2: Okey. Tidak apa, kita bagi dorong Chan hari ini. Okey, jadi terima kasih kawan-kawan di Sandakan FM, Syaf.
0: Terima kasih kembali.
2: Ya, Atika di Keningau FM.
1: Terima kasih kembali. Mana suaranya Sabah FM, Sandakan FM?
0: Mau bagi iklis sekali tu. Cuba iklis.
2: Mana suaranya? Jangan. Move on. Okay. Okay lah. Selamat bertugas kawan-kawan.
0: Terima kasih.
2: Bye-bye.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
5: Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

0: Dulu kau, mana duit yang aku minta kemarin tuh?
1: Mana duitku?
0: Jangan kau menipu. Kau bagi aku duit kah? Atau aku tumbuk kau? Aku tumbuk kau ni, melawan kau.
1: Pedulilah kau sana, kasih tau kau cikgu. Biar dipanggil mau ke sekolah. Kau yang tak aku tak berani. Hentikan bully.
2: Tawar FM, ambil bully.
3: Okey, apa pun kembali sama kami. Okey, tak dapat bersama menerusi dari saya sini, tidak mengapa. Apa pun hari ini ya, menerusi siaran apa ni, RTM Tawa FM pagi ini berlangsung kursus ya,
4: asas pemadaman kebakaran bersama dengan Jabatan Bomba dan juga Penyelamat Malaysia Zon Tawa.
3: Jadi ini antara aktiviti kami untuk hari ini yang akan berlangsung sehingga pukul 5 petang nanti. Betul. Jadi insyaAllah selamat berkursus lah buat seluruh kaki tangan, dan insyaAllah mudah-mudahan kursus ini dapat melengkapkan dirilah dengan ilmu dengan cara untuk menangani kebakaran. Okay?
4: Betul. Dan menambahlah jam.
3: Ya, betul. Jam itu paling penting. Terima kasih kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Zon Tawau. Sudilah untuk bersama-sama dengan RTM Tawau untuk hari ini. Yeah. Seharian now.
4: Seharian.
3: Okey, apa-apa dah. Terus berikan respon anda untuk topik sembang pagi kita untuk pagi ini.
4: Iya. Okay.
3: Dan apa perkara yang sekurang-kurangnya sekali seumur hidup yang
4: kita kena
3: cubalah.
4: Kalau
3: apa perkara tu? Apa benda tu?
4: Perkara apa yang apa?
3: Cuba sekarang yang sekali seumur hidup.
4: Sekali seumur hidup ya? Putus cinta tiba gitu kan. Kan. Rasa saya mau cuba juga tu bungee jump tu.
3: Bungee jump ya.
4: Oh, saya tak pernah lagi kan.
3: Kalau mau rasa roh tertinggal tu, itu memang.
4: Saya memang jenis yang suka aktiviti-aktiviti ekstrim yang
3: ekstrim,
4: sebegitu.
3: Ekstrim ya. Dia banyaklah sebenarnya aktiviti-aktiviti ekstrim ni. Kalau kita tengok bungee jumping, kita boleh tengok apa abseiling. Abseiling ni dia bukanlah kategori ekstrim. Dia ada banyak lagi yang kategori ekstrim. Kadang-kadang bila kita tengok sukan parkour. Sukan parkour tu kan, yang apa ni, yang lompat dari satu tempat ke satu tempat.
4: Tapi bangunan ke bangunan.
3: Tapi yang ekstrim tu dekat negara-negara barat kan. Diorang boleh lompat dari bangunan ke bangunan tau. Rasa macam
4: macam mana orang boleh lompat begitu kan. Spring di kaki tu kan. Tapi saya mau betul rasa ni Kayum, saya mau betul mau sea diving.
3: Sea diving ya.
4: Tengok macam dasar laut begitu.
3: Yang ni apa menyelam lah.
4: Menyelam. Saya kan, saya pun cita-cita kan jadi duyung. Tiba gitu kan jadi duyung.
3: Mungkin lepas ni island hopping lah.
4: Island hopping ya.
3: Island hopping.
4: I'm hoping.
3: We are hoping.
4: Hoping for the best.
3: Till today.
4: Still hoping.
3: Till today. Tapi belum ada lagi. Belum lagi terlaksana.
4: Kita nantikan. Dipostpon ke satu masa lah kan. Okay, jadi terus hantarkan respon-respon anda untuk topik sembang pagi kita, perkara yang patut anda cuba sekurang-kurangnya sekali seumur hidup.
3: Berikan respon anda.
4: Jangan pula tiba-tiba cakap sekali seumur hidup mau kahwin 4. Awas ya. Awas. Ya, sebentar lagi kita akan dengarkan juga ulang ingin tahu untuk hari ini.
3: Kita bibur terlebih dahulu bersama-sama dengan Salam Muzik Akupelat.
4: Terus bersama kami
3: Rentak Pagi.

0: Stesen hiburan dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
2: Hai, saya Rosyamno. Dengarkan Tawau FM. Pilihan siapa?

RUU Kawalan Padi Beras Perkukuh Keterjaminan Makanan. Lanskap Industri Radio Dikaji Perkasa Ekosistem Penyiaran Negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: usaha memastikan bekalan makanan negara kekal stabil. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Chan Fung Hin berkata, belan kontingensi keterjaminan makanan negara diperhebat bagi meningkatkan pengeluaran makanan domestik. Ia menerusi pelaksanaan teknologi kecerdasan buatan AI dan projek berimpak tinggi.
1: Antara plan kontingensi yang telah diambil oleh kerajaan termasuklah rangka perundangan khusus seperti rang undang-undang keterjaminan makanan negara dan RUU baja untuk memastikan jaminan bekalan makanan dan input pertanian berterusan, kestabilan harga, pengurangan kebergantungan import serta akses kepada makanan yang sehat dan berkhasiat.
0: Sementara itu, Dato' Chan memaklumkan rang undang-undang RUU Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026 bertujuan memperkasa ekosistem keterjaminan makanan negara dan kuasa kawal selia industri. Antara pindaan utama termasuk Akta 522 yang menaikkan kadar penalti am kepada denda tidak melebihi RM250,000 bagi individu, manakala syarikat atau pertubuhan perbadanan boleh didenda sehingga RM1,000,000.
1: Kadar denda yang dikenakan pada ketika ini didapati amatlah rendah dan tidak menggerunkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Justru itu, kementerian berpandangan bahawa cadangan menaikkan kadar penalti am seperti yang diusulkan ini adalah wajar dan bersesuaian dalam konteks jenayah yang berlaku pada masa kini.
0: RUU itu diluluskan di Dewan Rakyat semalam. Program dokumen pendaftaran pelarian DPP sedang dilaksanakan bagi memperkukuh pendaftaran biometrik, saringan, kawalan dan penguatkuasaan terhadap pelarian. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menegaskan kad UNHCR bukan dokumen kewarganegaraan dan tidak memberi imuniti daripada Undang-Undang Malaysia. Mana-mana individu yang melakukan kesalahan tetap akan disiasat dan diambil tindakan.
2: Operasi bersepadu untuk membanteras penyeludupan, pemerdagangan manusia, penyalahgunaan dokumen dan kemasukan melalui lorong haram akan dipertingkatkan. Analitik data dan teknologi pemantauan akan dimanfaatkan bagi mengesan risiko serta menyokong tindakan penguatkuasaan.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, Angkatan Tentera Malaysia ATM memperkukuh tahap kesiapsiagaan bagi menghadapi lanskap keselamatan yang semakin kompleks dan sukar dijangka. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohd Khalid Nordin berkata, ancaman masa kini bukan hanya melibatkan peperangan konvensional tetapi turut merangkumi serangan siber, peperangan hibrid, manipulasi maklumat, bencana alam dan gangguan rantaian bekalan. Sehubungan itu, konsep Angkatan Masa Hadapan ATM dibangunkan.
3: Dalam kita menangani segala cabaran yang ada, setiap perkhidmatan tak lagi dilihat bergerak secara bersendirian. Apapun perancangan kita mesti berasaskan kepada satu kesepaduan antara ketiga-tiga perkhidmatan, darat, laut, udara dan sebagainya, supaya kita mempunyai kekuatan dalam kita melaksanakan dan menghadapi apa saja cabaran.
0: Dato' Sri Mohd Khalid Nordin. Lanskap industri radio akan dikaji bagi memperkukuh ekosistem penyiaran negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, kajian itu akan dilaksana selari dengan dasar industri kreatif negara dan agenda Majlis Ekonomi Jingga. Menerusi Facebook, beliau menjelaskan, perkara itu antara yang dibincangkan dalam sesi libat urus bersama pihak pengurusan serta pemain industri radio tempatan. Sesi itu bagi mendapatkan pandangan, mengenal pasti cabaran dan meneliti cadangan. Perbincangan turut menyentuh usaha meningkatkan kandungan muzik tempatan, model pelesenan dan kelangsungan industri radio, selain kaedah memastikan sektor berkenaan terus berkembang dalam lanskap digital yang semakin pesat. Hubungan antara parti komponen dalam kerajaan perpaduan kekal baik dan profesional. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, semua pihak kekal komited untuk meneruskan kerjasama dan mengekalkan pentadbiran sehingga akhir penggal.
4: Kita profesional. Sebenarnya kita berada di kajian perpaduan. Menteri dan Timbalan Menteri kita berada di dalam situasi yang sangat kondusif ya. Dan kita bergerak ya sebagai satu pasukan dalam kerajaan perpaduan ini secara profesional. Ya. Itulah harapan kita sebab kita telah berjanji bahawa kita berada di dalam kerajaan perpaduan ini sehingga akhir penggal. Inilah yang kami praktiskan. Dan persepsi masyarakat di luar itu satu perkara yang lain. Tapi realiti kita berada di dalam keadaan yang sangat-sangat baiklah.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid turut mengingatkan semua pihak untuk mengeluarkan kenyataan secara berhikmah demi memelihara kestabilan dan keharmonian. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan tahniah kepada Prasarana Malaysia Berhad atas kejayaan melancarkan operasi LRT 3 laluan Shah Alam. Baginda menzahirkan rasa syukur kerana projek itu mampu meningkatkan mutu kehidupan rakyat serta mengurangkan kesesakan lalu lintas. Baginda turut berharap 5 stesen yang ditangguhkan sebelum ini dapat disiapkan segera. Selain menghargai sumbangan lebih 13,000 individu sepanjang 10 tahun pembinaannya. Terdahulu Sultan Sharafuddin berkenaan berangkat menaiki LRT 3 bagi meninjau sendiri kemudahan pengangkutan awam moden yang menghubungkan bandar utama dengan Johan Setia. Turut berkenaan berangkat Tengku Permaisuri Selangor dan Raja Muda Selangor.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain sayap Spanyol Alex Baena mengakui pasukannya menghormati Perancis namun tidak gentar menjelang aksi separuh akhir awal pagi esok. Baena berkata pasukan lawan memiliki jentera serangan berkualiti, bagaimanapun menegaskan Spanyol tidak akan sekadar bertahan sepanjang perlawanan. Rekod 10 pertemuan lalu memihak tipis kepada Spanyol dengan 5 kemenangan berbanding 4 diraih Perancis, manakala satu lagi berakhir seri. Satu lagi pertembungan menyaksikan juara bertahan Argentina akan berdepan England. Pertemuan itu menghidupkan semula salah satu perseteruan paling ikonik dalam sejarah kejohanan. Pada skor akhir Piala Dunia 1986, Diego Maradona meledak dua gol ikonik termasuk Hand of God sekaligus menyingkirkan England dari kejohanan. Pertemuan 1998 pula dikenang dengan kad merah David Beckham sebelum Argentina mara ke skor akhir menerusi penentuan sepakan penalti. England membalas kekecewaan itu pada edisi 2002 menerusi jaringan Beckham dalam saingan peringkat kumpulan. Itu adalah kemenangan terakhir mereka ke atas Argentina di Piala Dunia. Sementara itu, penjaga gol England Jordan Pickford bertekad membantu The Three Lions menamatkan perantian 60 tahun untuk kembali ke pentas akhir. Pada masa sama menegaskan, pasukannya perlu berwaspada terhadap keseluruhan kekuatan Argentina, bukan sekadar Lionel Messi. Pertemuan kedua pasukan akan berlangsung di Stadium Atlanta Khamis ini. Kapten La Albiceleste, Messi tidak menyertai sesi latihan bersama pasukan. Messi bersama beberapa pemain utama yang beraksi ketika kemenangan 3-1 ke atas New Zealand hanya menjalani latihan berasingan. Sebahagian besar sesi latihan disertai pemain simpanan dan mereka yang kurang mendapat minit permainan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Susulan dua gempa bumi yang melanda Venezuela hampir 3 minggu lalu, penduduk Miguel Baez masih meneruskan usaha mencari ahli keluarganya yang dipercayai tertimbus dalam runtuhan bangunan kediaman mereka. Walaupun peluang untuk menemui mereka dalam keadaan selamat semakin tipis, Baez tetap hadir setiap hari bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Namun ibu, adik lelaki dan anak saudaranya masih gagal ditemukan. Gempa bumi itu telah mengorbankan kira-kira 4,500 nyawa. Sementara itu, Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez melantik Felix Plasencia sebagai Menteri Luar Baharu. Plasencia yang sebelum ini mengetuai misi diplomatik Venezuela di Amerika Syarikat menggantikan Ivan Hill yang kini dilantik sebagai Menteri Sains dan Teknologi. Rombakan kabinet itu dilakukan ketika negara itu memulakan proses pemulihan susulan dua gempa bumi yang melanda negara itu.

RUU Kawalan Padi Beras berkukuh keterjaminan makanan. Lanskap industri radio dikaji perkasa ekosistem penyiaran negara. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. FM.

0: Gegar Pagi.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini

hiburan, lagu-lagu terbaik.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Ren Tak Pagi.
1: Ya, Rentak Pagi bersama dengan Tau FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 9.22 minit pagi. Kita baca lagi ucapan tak, respon topik sembang pagi kita untuk pagi ini, iaitu perkara apa yang patut anda cuba sekurang-kurangnya sekali seumur hidup. Kita ada Abang Timbul, kita menyapa kita di WhatsApp Tau FM pada ketika ini. Katanya Timbul dari Bandar Tawau, assalamualaikum, good morning. Semua rakan-rakan Tau FM, juga buat keluarga di Batu 6 Jalan Apas, buat semua warga kerja Batu 3 Jalan Apas, semua yang mengenal diri saya, semoga dipermudahkan segala urusan pagi ini. Terima kasih Abang Timbul.
2: Terima kasih.
1: Okey, respon daripada rakan kita Aiman dari Taman Duyak 6. Katanya kalau saya lah kan, tajuk respon pagi ni apa ya? Maybe mahu mendaki Gunung Kinabalu kali. Saya mau cuba sekali je. Betul juga kan Kayum kan?
3: Iya. Kalau Sabahan, sekurang-kurangnya mesti mau naik sekali.
1: Sekali. Kayum pernah? Ya. Kayum?
3: Saya dah banyak kali dah.
1: Lebih daripada sekali lah.
3: Macam tak silap, macam 4 kali kah? 4 kali ke 5 kali.
1: Itulah bila saya berjumpa dengan kawan-kawan di Semenanjung kan. Kalau dorong jumpa orang Sabah kan, mesti dorong tanya, kamu pernah naik Gunung Kinabalu tak? Tak pernah. Hei, kamu orang sana kenapa tak pernah naik?
3: Yeah.
1: Sebab dekat. Sebab macam hari-hari, macam kalau di KK hari-hari nampak begitu kan.
3: So dekat sangat.
1: Nantilah. Balik-balik nantilah. Tak terbuat-buat kan. Sama lagi Taiwan. Saya pun begitu je. Kepingin pula naik Gunung Kinabalu, macam senang kan. Wanjir sudah naik tahun ni. Ya, yeah,
3: baru-baru ni yang sempat dengan sambutan Hari RTM ke-80.
1: Ya, yeah, betul.
3: Beliau telah berjaya menawan.
1: Berjaya sebagai wakil dari Tawau FM. Pertama Wafa yang sepatutnya dihantar. Tapi tak apalah, tunggulah. Kalau dari Sandakan FM-nya DJ Didi yang dihantar lah Wafa itu. Jadi ada geng.
3: Ada geng
1: yang comel-comel. Okey, kita ada Aiman, kita juga ada Bang Bahar Mada. Assalamualaikum DJ berdua. Waalaikumsalam. Kata selamat pagi semua. Tawau FM, cuaca di Temanggung alhamdulillah baik-baik sahaja, cerah ya. Okey, respon untuk pagi ni katanya perkara yang patut dicuba sekurang-kurangnya sekali.
3: Yeah.
1: Kalau saya mau cuba naik burung besi kapal terbang bang. Tepinya tu. Itu kah?
3: Dia mau naik kapal terbang.
1: Dia mau naik burung besi kapal terbang bang.
3: Burung besi lah tu maksudnya.
1: Burung besi. Burung besi kapal terbang. Sebab belum pernah lagi merasakan. InsyaAllah ada rezeki mau jugalah balik kampung Tarakan ke Makassar. Bilang kawan-kawan belum panas. Apa ni, punggung duduk sampai sudah jimat masa bercuti katanya. Bandingkanlah kalau ikut laut 2 hari 3 malam.
3: Iya. Tapi tak lawan jauh kalau naik kapal.
1: Kapal laut iya ke Kayum? Tak mabuk ni ke Kayum?
3: Feeling lah. Oh. Kalau kapal laut enggak, tapi kalau bot ya. Kalau bot ni ketara betul dia punya.
1: Olengan.
3: Dia buat olengannya
1: itulah.
3: Jadi bila
1: goyang-goyangnya itulah, goyang-goyang. Saya pun hari tu sedangkan hari tu bersama dengan APMM kan. Kan dari bot kecil tu kan naik pergi bot besar sikit kan. Muntah kan.
3: Muntah.
1: Dia sebenarnya kan bukannya gara-gara, satu mungkin lah sebab pening bot tu, mabuk laut tu. Tapi dia at the same time kan tercium bau minyak.
3: Minyak diesel.
1: Minyak diesel kan di belakang-belakang kan kuat betul. Jadi nak bercampur. Minum lagi teh.
3: Di situlah muntah-muntah.
1: Tapi satu kali je lah. Lepas tu saya makan ubat macam pening lah, baru okey sikit.
3: Baru dia okey.
1: Okey. Semoga ini boleh tercapai ni kan.
3: Boleh.
1: InsyaAllah ya, kita doakan ya. Okey, terima kasih Bang Bahar Mada. Kita ada juga lagi respon daripada rakan kita Icang. Respon pagi ni, benda yang mahu cuba bercinta.
3: Mau cuba bercinta ya?
1: Cuba bercinta dengan seorang DJ radio yang comel-comel.
3: Cubalah, try dulu. Tidak cuba tidak tahu. Tapi awal-awal bagi tahu lah, ada sudah tu.
1: Not available sudah.
3: Single but not available.
1: Banyak yang not available sudah kan.
3: Aduh, pecahnya.
1: Okey, kalau ditawau lah. Ya, tapi di DJ lain mungkin di seberang tempat lain mungkin
3: di seberang, coba cari yang di seberang.
1: Coba cari yang di seberang-seberang kan. Oke, terima kasih Icang.
3: Icang ada, Cak Icang.
1: Iya, Mas Icang nih.
3: Hai,
1: oke, ada respon di Facebook Kayum.
3: Oke, Facebook kita ada Mami Jun. Dia cakap, respon pagi ini kalau saya pekerjaan ingin kucoba lah menyanyi di radio atau FM. Karaoke. Ada karaoke anu hari
1: ini. Ada karaoke hari ini. Mami Jun.
3: Tidak kan? Pernah tembus di Talento FM.
1: Alamak.
3: Sekali kalau tidak dapat, saya putus asa terus. Bukan rezeki.
1: Tapi kalau masa saya selalu, jak tu ada kosong.
3: Iya.
1: Cuba lagi lah Mami Jun.
3: Kan Mami Jun ni malu-malu.
1: Pemalu orang. Tak. Mami Jun kalau depan-depan bukan pemalu kah? Tapi kalau menyanyi mungkin malu kali ya.
3: Paling rancia. Paling rancia.
1: Iya, betul. Kalau
3: depan-depan. Paling lincah.
1: Iya betul, paling lincah kalau Mami Jun. Macam pecah pula kita punya mic ni. Hello. Okey.
3: Kita ada Raima.
1: Okey, Kak Raima.
3: Raima pula. Respon pagi ni dalam hidupku ni kurang-kurangnya sekali adalah menyanyi dan karaoke di Toy FM. Okay. Sama pula dengan Mami Jun. Macam segan pula keluarkan suara ni berkarok. Rasanya macam 2 kali saya aku karok di Toy FM. Kalau macam selalu lah pilih lagu diseleksi, kena set petang lah dapat talian. Okey DJ, nak ucapkan terima kasih pada yang mengucapkan birthday hari ini 14 Julai.
1: Oh, birthday Kak Raima juga hari ini.
3: Happy hari ini. Kau tunggu.
1: Happy birthday. Sama birthday dengan Kak Anis eh.
3: Iya.
1: Selamat hari lahir.
3: Selamat hari lahir juga.
1: Untuk Kak Raima juga. Okey. Terima kasih.
3: Yeah.
1: Itu respon daripada rakan-rakan kita menerusi Facebook juga.
3: Yeah.
1: Jadi terus hantarkan respon-respon anda menerusi WhatsApp dan juga Facebook. Di WhatsApp nanti Waf akan bacakan selebihnya. Ada Jamal Laupu, ada Mudin, ada Sam, ada Akmal Mana. Nanti kita akan baca ucapan-ucapan. Respon-respon anda. Yeah. Sebentar lagi kita akan dengarkan Bisik Celebrity. Tapi sebelum itu mari kita berhibur dahulu dengan lagu daripada Silet Open Up ini. Dia tak boleh balik. Terus bersama kami
3: Rentak Pagi.

0: Eh, kamu mau tahu Kak Artis tuh kan?
1: Bukan selebriti itu, Kak Tung.
2: Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik,
1: bisik,
0: bisik, selebriti.
3: Baik, waktu sekarang sudah pun 9.34 minit pagi, waktu yang untuk bisik selebriti. Ini berkaitan dengan penyanyi Awi Rafael, ya.
4: Awi Rafael, okey.
3: Kata yang sedar kerjaya seninya sedikit perlahan. Okay. Penyanyi Awi Rafael tidak pernah menyesal mengambil keputusan pulang ke Singapura bagi menjaga arwah ibunya yang sebelum ini berdepan masalah kesihatan. Jadi, kata Awi, nama betulnya Kayum Muhammad Nabawi Erwan Gunawan Rafael.
4: Muhammad
3: Nabawi Irwan Gunawan Rafael. Tempoh tersebut menjadi satu pengalaman yang cukup bermakna, di samping dia sendiri berpeluang meneruskan impiannya untuk membuka sekolah muzik di negara asalnya.
4: Yeah.
3: Dan juga katanya beliau tidak pernah menyesal, malah bersyukur membuat keputusan untuk balik ke Singapura. Sebelum itu dia tidak dapat meluangkan masa. Orang Singapura. Dan katanya arwah ibu pun pernah tanya, kenapa saya balik dan tidak takutkah hilang momentum, kan? Dan bagi saya, momentum itu Allah yang akan beri. Dan katanya kini Awi kini rancak membuat perancangan untuk kembali aktif menyanyi, selain bakal tampil dengan album baharu yang turut memuatkan dua lagu popularnya, iaitu Pulanglah dan juga Bila Aku Jatuh Cinta dalam versi berbeza. Dan katanya biarpun akur dengan persaingan penyanyi baharu dan juga industri muzik semasa, Awi tidak pernah melihat perkara itu sebagai satu halangan untuk terus berkongsi karya dengan peminat. Dan katanya dua lagu lama yang diberikan nafas baru selepas ini, melihat data penstriman, masih ada yang mendengar lagu-lagu saya sebelum ini, katanya. Dan bercakap mengenai sekolah muzik yang diusahakan, tempat itu juga tempat Awi berkongsi ilmu. Selain membuktikan dia tidak pernah meninggalkan minat terhadap bidang seni, bahkan sebagai pengetua dan juga pemilik penyanyi itu juga aktif menghasilkan kandungan di media sosial bagi memberi pendidikan secara santai. Jadi katanya syukurlah pengurusan sekolah muzik secara sekarang semakin stabil, katanya. Sebab itu juga saya boleh tinggalkan seketika untuk kembali aktif menyanyi.
4: Itulah ceritanya, kan. Rupanya orang Singapura.
3: Orang Singapura.
4: Awi Rafael ni.
3: Awi Yalah, Rafael.
4: Semenjak Dobjak ni memang dia
3: kurang
4: expose dalam apa ni, cerita-cerita ataupun ialah cerita selebriti kita, kan.
3: Betul.
4: Kalau dulu kita tengok dia kerap lah ada yang lagu-lagu duet dia tu dengan Ultimate.
3: Betul.
4: Dengan siapa lagi? Memang best-best lah lagu dia.
3: Sebab bila kita dengar dia punya suara pun agak unik juga, kan. Kayu bila dengar, kan, kita tahu ini Awi Rafael gitu, kan.
4: Tahu sudah, kan. Dia punya tone tu kita dah kenal lah.
3: Betul, keunikan suaranya tersebut. Jadi kita doakan lah untuk Awi Rafael untuk terus, orang kata mekar. Mekar di industri muzik tanah air. Jadi itu dapat kita doakan buat Awi Rafael. Jadi itu dapat kita kongsikan menerusi bisik selebriti untuk hari ini. Dan kita akan berhibur dengan lagu. Ini memang lagu inilah Awi Rafael dan juga Ultimate. Ini dia. Kalau aku kaya. Tetap bersama kami
4: Rentak Pagi.

0: tu kan?
1: Bukan selebriti itu, Katu.
2: Bukan, dia tu pempengaruh.
0: Bisik.
1: Bisik.
2: Bisik.

terus dengarkan kami di mana saja anda berada. Waktu ini Kayum dan juga Wafa bersama-sama dengan anda menerusi rentak pagi di jam yang keempat, ya Kayum? Okay, kita mau baca lagi respon kawan-kawan kita menerusi WhatsApp dan juga Facebook Tawau FM berkaitan dengan topik perkara yang patut anda cuba sekurang-kurangnya sekali seumur

0: rock climbing.
1: Rock climbing.
0: Rock climbing.
1: Bukan glamping. Glamping tu yang glamping ada bling-blingnya.
0: Iya.
1: Ada lampu-lampunya. Itu healing-healing.
0: Itu healing. Healing sampai hilang. Kan? Itu rock climbing.
1: Rock climbing, ya.
0: Zaman juga itu terjun ketinggian tu macam Olimpik tu katanya.
1: Dia apa nih? Di Via Ferrata.
0: Apa
1: Gunung
0: tu?
1: Kinabalu.
0: Oh.
1: Ah, dia ada di situ. Eh, bukan rock climbing, itu rock climbing itu. Ya, rock climbing juga, tapi dia ada bolehlah ekstrim lah.
0: Oh.
1: So dia betul-betul berada di kaki apa ni? Kaki gunung,
0: gunung
1: tu. Di situ boleh nampak lah view yang sangat cantik, tapi bahaya sikit lah kan. Entah hanya untuk orang yang berani lah. Tapi kalau rock climbing yang kalau
0: yang
1: macam
0: ada tangan-tangan boleh berpegang ya, itu okey
1: sikit lah. Itu okey juga tu.
0: Di tahu ada ke begitu bagaimana?
1: Begitu macam kurang pasti lah.
0: Kurang pasti pula. Kan ada kayak baru pula terfikir kan yang
1: ya,
0: yang climbing-climbing gitu tu kan?
1: Betul. Kalau di wall kalau climbing di sebelah-sebelah Semenanjung ada.
0: Banyak.
1: Sana
0: kan
1: ada banyak.
0: Di tahu dah tu ada kan tak begitu ya?
1: Iya.
0: Biasa kita ni panjat pokok kelapa.
1: Kalau kita ni biasa panjat mangga je lah.
0: Pokok mangga.
1: Pokok mangga, pokok
0: kebetulan
1: kelapa.
0: Lagi pokok sekarang mangga apa ni?
1: Berbuah.
0: Mangga sekarang berbuah kan. Yang herannya mangga jiran juga yang paling sedap kan. Okey, katanya sekali berpusing-pusing tu percikan cantik kemas. Ui, kalau terjun sukan Olimpik. Ha? Boleh ke tu Jamal berpusing-pusing terjun tu?
1: One and a half somersault.
0: Terjun cak kan cantik.
1: Cantik di situ.
0: Percikannya kurang gitu kan.
1: Percikannya kurang.
0: Cantik. Okay, itu dari Jamal Laupo. Kita ada juga Mudin. Assalamualaikum. Kalau saya mau try naik Gunung Kinabalu. Percuma aja orang Sabah tapi belum cuba. Sama lah bagi kita tu kan.
1: Ada sampai seru. Anu jat tu, naik jat tu.
0: Naik jat tu. Kan sekarang banyak slot-slot kan, Kayum kan?
1: Iya, sekarang banyak tu. Banyak saja.
0: Ya, macam si Wan je lah. Dia nak expect tiba-tiba.
1: Tiba-tiba naik.
0: Disuruh naik.
1: Tahu-tahu
0: kan?
1: Dah
0: tahu-tahu
1: sampai lah.
0: Sampai sudah kan, sipnya. DJ, are you ready? Go Spain. Thank you, TFM.
1: Go Spain.
0: Go Spain, ya. Yeah.
1: Okay, respon di Facebook pula. Ada lagi. Ada daripada Rishahri.
0: Oh.
1: Selamat berkoti sehari wali kubur dari ladah tu. Perkara yang patut saya cuba, ingin pergi ke luar negara yang bersalji.
0: Oh, bersalji.
1: Pada ingin rasa bagaimana berlari di salji.
0: Mm-mm.
1: Tapi sebelum itu, sebelum terlupa, terima kasih kepada wife Tasha dan sahabat Time Family beri ucapan hari jadi saya.
0: Selamat hari jadi juga. Rishahri.
1: Selamat hari jadi. Tiga orang sudah. Anis Dikunak, Raima, dan juga Rishahri.
0: Selamat hari lahir lah ya.
1: Selamat hari lahir.
0: Dari kami. Okey, kita ada lagi respon di WhatsApp. Sam Cromwell. Katanya perkara yang mau dicuba sekali dalam seumur hidup, tapi bila ya mau juga rasa katanya tekan pedal, rest-rest pun jadilah. Ini pi kenangan ku masa kerja di KLIA Sepang bilangnya.
1: Pedal apa?
0: Kereta idaman Porsche dan juga Ferrari.
1: Oh,
0: ada tergabung pedal kereta yang begini.
1: Ya, dengar cerita kan dia punya pedalnya tu luar biasa.
0: Oh iya, Kayum.
1: Ya.
0: Yang luar biasa itu macam mana?
1: Luar biasa lah, yang betul-betul. Kita biasa tekan pedal kereta, biasa-biasa kan?
0: Mm-hmm.
1: Kita yang biarlah kita bawa hari.
0: Uh-huh.
1: Tapi dengar cerita daripada kawan-kawan juga, pedal Ferrari dan juga Porsche ni dia syahdu je landscape.
0: Syahdunya, bila tertekan tu macam terbawa eh.
1: Tapi itu kereta supercar lah kan? Supercar memang, yalah. Apa yang mau dicakap, memang
0: yalah,
1: sebuah kereta
0: supercar.
1: Yang nama pun supercar.
0: Nama pun supercar kan, kalau rasanya sama, tekan pedalnya sama, bagus kita beli yang biasa juga kan. Kata Adilku sebelah kiri tu. Apa tu, dan juga Kidal. Sam suka nampak main gitar Kidal. Terutama
1: oh, yang
0: steering
1: apa,
0: Kidal.
1: Left hand driver.
0: Left
1: hand driving.
0: Iya kan?
1: Macam mana dia tukar gear guna tangan kanan dia? Lainnya dia rasa tu.
0: Kanan. Iya kan? Baru pula terfikir kan orang yang kidal ni kan kalau orang bawa kereta dia orang tak rasa rasa awkward kah?
1: Kalau macam orang kidal, orang kidal pun macam mana lah tu.
0: Kan? Lagi pun di Malaysia belum ada lagi kereta untuk orang kidal.
1: Left
0: kan?
1: Hand, ya tak ada. Dia dia standard lah.
0: Standard je kan?
1: Kalau kidal nak kidal, memang kita right hand drive lah. Itu memang kita punya ni.
0: Okay, thank you Sam untuk apa ni responnya. Si Bang Bahar ada Icang mana tu Pak?
1: Icang.
0: Okay, kita ada juga lagi rakan kita Akmal Man ya, kata assalamualaikum, selamat pagi DJ berdua, sihat selalu dan dalam menjalankan tugas. Waalaikumsalam.
1: Okay,
0: tajuk hari ni perkara yang patut dicoba sekali seumur hidup. Kalau saya ingin cuba apa ya?

0: Pokoknya tadi saya bilang jangan sampai dia kawin 4 istri ini. Pengen cuma sih istri 4. Tapi takut umur tak panjang pula nantinya.
1: Jangan.
0: Jadi pengen coba yang lain lah. Macam contohnya datang pergi apa berkunjung ke RTM Tawa biar sekali. Boleh datang lah sini.
1: Belum kan?
0: Belum bilangnya.
1: Belum. Sinilah. Jalan-jalan.
0: Jalan-jalan. Tapi memang terbaik. Terima kasih Akmal Mai.
1: Akmal Man. Akmal kau stay di mana Akmal?
0: Asyik Akmal tak tahu di mana. Stay di mana ni.
1: InsyaAllah nanti kalau ada rezeki pilah sini jalan-jalan.
0: Datang lah sini jalan-jalan. Datang Tawau sini lah jalan-jalan, yeah. Kan. Okey, kita ada lagi rakan kita ni. Wih, lain betul dia punya kepingin ni.
1: Takkan anu, takkan apa? Mau makan keropok ni pula.
0: Bukan. Dia punya ni, dia rasa macam mau cuba-cuba.
1: Oi, jangan.
0: Jangan. Ai.
1: Jangan. Kau tak boleh sebut benda
0: tak
1: tu.
0: Tak boleh sebut benda tu. Ai, jangan gitu.
1: Jangan ya. Kau respon sembarang-sembarang.
0: Iya, ba, jangan respon sembarang-sembarang. Okey. Okey. Janganlah begitu. Kita perlu teruskan kehidupan kita, ya. Kan? Biarpun apa pun orang kata yang kita tempuhi kan, Kayum?
1: Betul.
0: Okey. Jadi itulah antara respon kawan-kawan kita di WhatsApp. Di Facebook ada sudah ya.
1: Terima kasih juga pada sahabat berikan respon di Facebook. Kami sangat menghargai respon anda.
0: Iya, betul.
1: Ada cuba sekurang-kurangnya sekali seumur hidup.
0: Kita doakanlah kepada yang apa ni ya, perkara-perkara yang patut kita cuba sekali seumur hidup dapat terlaksana lah.
1: Ya.
0: Kan? InsyaAllah kan.
2: Okay. Jadi apa-apa dah, sekali lagi terima kasihlah yang memberikan respon. Dan dah insyaAllah kita akan bersama-sama lagi nanti melalui segmen yang lain pula.
0: Betul. Ya, terus bersama kami dengan rakan-rakan yang akan meneruskan lagi perjalanan siaran Tau FM. Menerusi show lain juga Ritma Petang sehingga ke pukul 7 malam nanti. Dan seperti biasa di jam yang terakhir nanti kita akan berhibur dengan lagu-lagu back to back. Dan kita ada juga Seindah Kata Secantik Bahasa. Kita ada juga Tak Tahu Tanyalah Mr. B. Dan juga Ayuk ke Dapur Siapa Hari Ini. Jadi sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye.
0: Ini bersama-sama dengan Ezlin dan juga M. Daud Kilau Pening. Terus bersama kami
1: Rentap Pagi.

0: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Melarik, yang bermaksud menjadikan licin dan bulat. Pak Akob memasukkan besi paksi ke dalam kayu untuk mendapatkan keseimbangan ketika melarik gasing. Melarik.
1: Seindah kata, secantik bahasa.
2: Awal FM

0: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
1: Man.
2: Oi.
1: Itulah kan. Kita ni kan dah lari daripada hutang kan.
3: Betul.
1: Itulah. Macam mana
3: kita
1: ya?
3: Kita ni kalau berhutang, kalau tidak berhutang, tak berbarang Zah.
1: Itulah kan. Kan? Mustahil lah kan. Jadi itulah. Apa yang kita apa yang perlu kita lakukan ya, bila kita berhutang ni kan?
3: Rasanya kita perlu bayar loh.
1: Memanglah kita bayar kan.
3: Jadi macam mana tu Mr. B?
2: Saya rasa soalan ni bukan untuk menjawab.
1: Soalan bocor kan?
2: Yeah. Untuk mengingatkan penghutang-penghutang di luar sana.
3: Dia ni sebenarnya mengingatkan mereka yang di luar sana yang kuat berutang, Pak.
2: Ya, betul kan?
1: Ya, rupanya yang, sindir, eh?
2: Sindiran mungkin. Sebab jawapannya sudah tahu, Pak.
3: Iya. Kan?
2: Sudah namanya penghutang. Di antara tanggungjawabnya itu kena bayar balik lah.
3: Betul.
2: Kan? Sebab masa kita belum dapat, kita janji macam-macam.
3: Betul.
2: Kan? Minggu depan.
3: Betul.
2: Mungkin kalau tidak minggu depan, bulan depan. Kan? Bulan depan, tahun depan. Sehinggalah orang yang pemiutang ni, kadang-kadang mungkin niatnya tu untuk buat perkara yang baik.
3: Betul.
2: Tapi ending-endingnya tu mungkin ada dosa-dosa yang dilakukan. Sebab dosa buruk sangka. Betul. Dosa menagih, dosa itu ini. Maka janganlah disebabkan kita berhutang dengan seseorang, dia sendiri, dia juga terpalit dengan dosa kita. So kalau kita berhutang tu, paling utama adalah kita mampu untuk menjelaskannya semula.
1: Betul.
2: Kan? Dan niat kita tu berhutang tu, niat kita memang ada niat untuk bayar balik.
1: Ya,
2: kalau niat kita berhutang tu tak ada niat bayar balik, ulama kata pada ketika itu haram untuk kita apa meminjam uang ataupun sesuatu daripada saudara kita, sebab itu ada niat memudaratkan kehidupannya.
1: Oh.
2: So niat kita itu berhutang atas keperluan kita dan ada niat untuk kita bayar balik. So kepada penghutang-penghutang di sana,
1: bayarlah,
2: termasuk yang berhutang dengan saya.
3: Bayarlah.
0: Tanyalah Mr. B.
4: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.

0: Yuk ke dapur.
1: Ayo ke dapur.
2: Ayo ke dapur.
3: Assalamualaikum Azza. Sihat Azza?
4: Alhamdulillah sihat.
3: Sihat alhamdulillah.
4: Ini gara-gara telah memakan kan ni suara.
3: Ini sebab telah menyanyi dulu barangkali.
4: Suara macam ala-ala gitu. Ella gitu
3: Ella.
4: Panggilan Wan. Hari ini kita bersama dengan Erika Natasha.
3: Masih lagi bersama dengan
4: dia. Semalam berkongsikan ni
3: pria udang sumbat.
4: Udang bersumbat. Jadi hari ini Erika semalam sudah bagi tahu akan berkongsikan kepada kita resepi
3: Berongko.
4: Wan suka makan?
3: Sedap.
4: Saya suka makan, apalagi kalau sejuk-sejuk kan.
3: Ya, betul lah Zah.
4: Jangan yang keras lah. Kadang ada yang orang dia, buat tidak jadi kan.
3: Dia ada yang terlampau lembut, ada yang agak keras. Tapi dia kena medium-medium, tengah-tengah gitu kan.
4: Betul. Okey, jadi hari ini Erika akan kongsikan resepi yang kedua hari ini, iaitu resepi berongko. Hai Erika.
3: Hai Erika.
4: Apa kabar hari ini Erika?
5: Alhamdulillah sihat.
4: Sehat. Erika tinggal di mana sebenarnya ni?
5: Di Kalumpang.
4: Orang Kalumpang. Ini di antara Tawau dan juga Semporna. Dan juga Kuna ya. Kalumpang. Jadi Erika masak ni berongko ya. Pandailah, memang pandai.
5: Pandai jaga sebab selalu saya bantu saya punya mama.
4: Bantu mama buat berongko. Okey. Jadi bahan-bahan yang kita perlukan untuk resepi berongko ni Erika.
5: Bahan-bahannya mestilah menggunakan pisang, telur. Kalau banyak telurnya lagi sedap.
3: Begitu.
4: Keras tu maksudnya tidak cukup telur.
3: Mungkinlah.
5: Kalau kadang keras tu kadang tidak cukup telur. Semestinya santan, mesin vanila, gula dengan sedikit garam.
4: Itu bahan-bahannya sikit je pun.
3: Tidak banyak.
4: Bahan-bahannya.
3: Cara pembuatannya macam mana Erika?
5: Langkah satu, kita mesti kupas pisang terlebih dahulu.
4: Dan pisang ni mesti pisang yang masak kan?
5: Ya.
4: Yang memang sudah terlalu masak lah.
5: Betul.
4: Kata orang pisang bonyok, betul? Ya.
3: Pisang bonyok.
4: Okay.
5: Cara pemasaknya. Langkah satu, kita mesti lenyekkan pisang terlebih dahulu. Sehingga hancur lah. Kalau mau di blender pun boleh. Bagus.
3: Boleh juga.
4: Lagi cantik kan? Teksturnya tu.
3: Teksturnya lagi cantik lah kan?
5: Lepas tu, langkah kedua. Masukkan bahan-bahan lain. Kacau sehingga sebati.
4: Campur semualah. Bahan-bahan tadi tu.
5: Kemudian letakkan adunan berongko pada daun pisang dan bungkus macam
4: nasi lemak
5: kita bung ya. Bungkus macam kita bungkus tapai.
4: Bungkus tapai.
5: Kita cantikkan dia punya pembungkus tu. Gunakan lidi dengan kemas lah, cucuk dengan kemas tu. Lepas tu susun dalam pembungkus.
4: Dalam pengukus.
5: Ya, pengukus.
4: Lepas
5: tu masukkan, panaskan periuk, pengukus dan kukus selama 2 hingga 30 menit.
4: Dan setelah masak kita sejukkanlah dahulu kan.
5: Sejukkan kemudian siap dihidangkan.
3: Simple.
4: Sedap. Sebelumnya dia ni jadi pemanis-pemanis mulut kan. Dia ala-ala dessert lah.
3: Kenduri-kenduri kan.
4: Betul. Jadi selesai
3: untuk resepi yang kedua hari.
4: Mudah-mudah lah resepi yang dikongsikan oleh
3: Senang sejak kan? Macam dengar pun senang. Boleh buat ni.
4: Boleh buat Wan. Minggu depan bawa Wan.
3: InsyaAllah.
4: Kalau boleh esok lah.
3: Okey
4: lah. Terima kasih Erika sekali lagi ni. Berkongsian untuk resepi yang kedua hari. InsyaAllah esok lagi.
3: Esok ada satu lagi perkongsian resepi daripada Erika.
4: Ya, esok Erika berkongsian apa tu Erika?
5: Ayam masak merah.
4: Ini merah. Favorite Wan.
3: Favorite si Wan.
4: Jadi kita belajar bersama esok ya. Terima kasih Erika.
3: Sama. Dan kita sampai sini saja pertemuan kita untuk Ayuk ke Dapur hari ini, hari yang kedua. Sampai berjumpa lagi untuk Ayuk ke Dapur siapa hari ini, yang ketiga esok.
4: InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Selamat berjumpa.
4: Bye.
6: Ayuk ke Dapur.

0: Ayuh ke dapur, memenuhi pencarian menu anda. Berikan Nitro FM melengkapkan pemasaran produk anda. Hubungi 0897733397 untuk pertanyaan dan tempahan. Santai-santai dengan tugasan, Geng Pagi akan terus memberikan maklumat dan hiburan. Ciao, cincau.
1: Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat yaitu dengan mencintai apa yang sedang anda lakukan. Dekatkan momentum tugasan anda bersama Geng Suria Air Rentak Pagi dengan hiburan dan maklumat tanpa henti. Terbaik dan terpilih hanya di Tawau FM. Teruskan memilih Tawau FM sebagai stesen pilihan anda. This is your radio. Your station. Dan nikmati ini lagu terbaru.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. Music power.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Maya Muyo de gitu suang suang ngedingok taka Tawau FM. Tawau sinan ratus puluhan sinan. Punak lahat datu sempurna tiam puluh talu poin onom. Perda sahabat siam puluh siam poin sinan. Tawau FM.

34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

Tahukah anda, 4.2 juta penduduk Malaysia berdepan masalah kesihatan mental. Sabah mencatat peratusan tertinggi, diikuti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Kelantan. Individu bujang lebih berisiko berbanding mereka yang berkeluarga. Kesihatan mental bukan isu peribadi. Isu awam ini memerlukan kefahaman, empati dan sokongan bersama. Jika anda atau orang tersayang sedang merasa tertekan, cemas atau hilang semangat, dapatkan bantuan. Jangan berdiam diri. Bersama kita, Bina Masyarakat Prihatin. RTM, teman setia anda.

0: Baik, betul. Sekarang pukul 11.02 minit pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia dan di mana saja anda berada ketika ini. Terima kasih kerana anda tu setia bersama kami Tau FM, stesen depan anda. Baik, kalau tadi saya dengan rakan saya DJ Kayum dan juga DJ Wafa di pagi Selasa ini. Dari sekarang sekitar pukul 3 petang, saya tak menjamin akan terus menemani suara pendengar Lusi Short Layan untuk hari ini, edisi Selasa kita 14 Jun 2026, bersamaan 28 Muharram 1448 Hijrah. Saya mendoakan semoga semuanya ceria, semuanya gembira, semuanya bahagia hari ini. Dan bagi saudara yang ketika sedang menjalankan tugas, selamat menjalankan tugas. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan tugas kita dengan sebaiknya dan akan memberikan hasil yang terbaik dalam kehidupan kita. Baik, sepanjang 4 jam ni seperti biasa saya akan kongsikan berita-berita yang berlaku dan akan berlaku di sekitar bahagian tahun, dan juga lagu-lagu hiburan yang pastinya terus menghiburkan pendengar-pendengar kita. Dan kita masih lagi bercerita tentang perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 yang kami kongsikan dari masa ke masa untuk pendengar-pendengar kita. Jadi terus setia bersama kami di Tawar FM, stesen anda, Musi Syok Layan.
1: Bahang mentari atau dipasangi hujan, meneruskan lebih muzik dan maklumat untuk anda. Rangkum interpretasi Syok Layan 11.3. All the hits, one station. Tawar FM, cuaca bukan penghalang.
0: Baik, kita mulakan pertemuan kita pagi ini dengan semangat dan azam yang baru bagi Selasa kita 14 Jun 2026. Mungkin ada tengah merindu pagi ini. Kita mulakan pertemuan kita, aku kecil rindu buatmu, Ain Syakira, Para Insyirah.

Kecil radio buatmu. Baik, bagi saudara, kalau kita bahas untuk menjadi orang yang berjaya, kita bermula hari ini, bermula dari sekarang, dan cubalah untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Iyalah, kadang-kadang kita ingin bersendirian, kadang-kadang kita ingin bersama dengan rakan-rakan. Itulah mungkin tabiat manusia lah, ya. Baik, Apokalips terus menghiburkan anda mesti lagu yang menafsir pagi ini. 11.08 pagi.

0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Jom bersama Syok Layan di Tawau FM.

bersyukur dan bersikap positif bersama geng Syok Layan. 11 pagi hingga 3 petang. Syok Layan.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Sesi pilihan Azida. Semoga anda timbul lagu persembahan daripada kumpulan Detroit Temulosi Zon Kusada untuk pagi ni. Waktu sekarang pukul 11.38 pagi. Dan seperti biasa, saya nak bersama dengan Kak Ojas pagi ni. Kita akan bercerita dengan bagaimana nak menghilangkan gatal di kepala. Bersama dengan Kak Ojas pagi ni.
2: Formula bukan sebarang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan.
1: Aduh,
2: kenapa lagi bulat ni?
1: Kak, gatal kepala aku, Kak Gorgeous. Kenapa
2: ni? Jangan garu kepala tu. Aduh, Kak Gorgeous pun terus ikut garu kepala ni.
1: Gatalnya. Tolong dulu, Kak Gorgeous. Macam mana mau kasih hilang ni gatal kepala ni?
2: Cara menghilangkan gatal di kepala tu. Cara dia, ambil daun puding. Bersihkan dulu segenggam daun puding tu. Barulah kita kisar lumat. Lepas tu, lumurkanlah. Baru letak di kulit kepala. Okey? Lepas tu, bungkus kepala dengan tuala bersih selama 1 jam. Lepas tu, bilaslah. Jangan pula tidak bilas dengan air bersih. Petua ni, lakukanlah 2 kali seminggu.
3: 2 kali seminggu ya, Kak?
2: 2 kali seminggu. Lebih pun boleh. Sampailah gatal-gatal di kepala tu hilang.
3: Macam mana bahas saya nampak daun puding di belakang rumah Kak Gorgeous kan? Saya pergi sekarang. Bye-bye. Okay. Bye-bye.
2: Nak cantik, nak sihat, dengarkan Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawau FM.
1: Baik, terima kasih Kak Gorgeous yang terus berkongsikan sesuatu yang menarik yang bermanfaat kepada pendengar kita melalui Formula Kak Gorgeous yang menemui anda setiap hari di mana ni Tawau FM, stesen pilihan anda. Baik, 11.40 pagi untuk anda yang menanti lagu Hindustan pagi ni. Jom berhubung dengan lagu ni.

Okey, semoga anda tiba lagu bersemangat daripada Melati mengisi lagu Bagai Hempedu. Membuatkan pendengar pula kita bagi ini. Baik, terima kasih kerana yang terus setia bersama kami Tuan FM, stesen depan anda. Masih bersama saya Musi Syok Layan untuk hari ini 14 Julai 2026. Baik, waktu sekarang pukul 11.48 minit pagi. Terima kasih kerana yang terus setia bersama kami Tuan FM, stesen depan anda. Dan berikut saya sampaikan jadual waktu surat untuk hari ini. Bagi seorang yang tinggal di kawasan Lah Datu, sila bukan Kunak Sahabat Sempurna Tungku, bahagian Tawau Timur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya waktu solat fardu zuhur ini tepat pukul 12.14 minit tengah hari, waktu asar pukul 3.39 minit petang, waktu maghrib pukul 6.25 minit petang, waktu isyak pukul 7.40 minit.

0: Bagi saudara yang tinggal di kawasan Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kerabakan, bahagian Tawau Barat dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya solat fardu zuhur hari ini tepat pukul 12.17 minit tengah hari, waktu asar pukul 3.42 minit petang, waktu maghrib pukul 6.27 minit petang, waktu isyak pukul 7.42 minit malam, sementara subuh pagi esok sore tepat pukul 4.51 minit pagi. Terima kasih saudara, waktu-waktu surat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Bang mentari atau dibasahi hujan, meneruskan lebih muzik dan maklumat untuk anda. Rangkum interpretasi Shok Layan 11.3 All the hits, one station. Tower FM, cuaca bukan penghalang.
0: Baik, selamat pagi untuk anda yang baru bersama kami Tower FM. Saya Belanda bersama dengan Azra Band. Alalala, sayang dia.

Kalimantan Timur di kala kita tadi. Dan setelah ketika sedang berlangsung khusus asas keselamatan kebakaran bersama dengan Jabatan Pemadam Kebakaran Malaysia Zon Tawau yang sedang berlangsung ketika ini di Anjung Tawau FM. Khusus hari ini melibatkan rakan-rakan saya di Arjam Tawau. Selamat khusus lah bagi khusus asas keselamatan kebakaran bersama dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Zon Tawau ketika ini.

0: dan jiwa.
1: Baik waktu sekarang pukul 12.33. Selamat hari utara yang baru sama kami Tam FM, stesen belakang anda. Untuk anda yang menanti lagu rock, jom beri bermusi segmen janji rock sehingga pukul 2 sekarang petang ini. Bersama dengan Aero, terimalah sayang cintaku seadanya. Memulakan pertemuan kita tengah hari ini.

0: العذاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam rancangan sirah. Tuan-tuan, para pendengar yang dikasihi sekalian, adapun sirah kita pada hari ini berkisar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, penentangan orang-orang Quraisy dan pengikut-pengikutnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah sungguh hebat sekali. Di kota Makkah ketika itu agak cemas sekali. Walau bagaimanapun, golongan muslimin yang turut bertambah tidak mundur sedikit pun dengan pendirian mereka. Bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Thalib merupakan satu-satu pembela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah beberapa kali berjaya melindungi Nabi daripada perbuatan kasar dan keji kaum Quraisy. Walaupun beliau sendiri belum beriman, beliau terus membela Nabi, apatah lagi pengaruhnya sangat besar di kota Makkah. Satu hari beberapa orang ternama Quraisy datang menemui Abu Thalib, yaitu bapak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan diiringi oleh Abu Jahal, Abu Sufyan dan beberapa orang lagi. Wahai Abu Thalib, anak saudaramu telah mencerca Tuhan kami dan merendahkan agama serta memperbodohkan pikiran kami. Muhammad mengatakan nenek moyang kami sesat, karena itu kami berharap engkau dapat menghentikan tindakannya atau engkau biarkan kami bertindak ke atasnya. Engkau dan kami bersama dalam kelainan pendapat dengan Muhammad, maka kami kira sudah cukup engkau saja menghadapinya. Demikian kata mereka kepada Abu Thalib. Dengan tenang dan lembut, bapak saudara Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Thalib menjawab saranan mereka itu, sehingga mereka pulang dengan harapan dan mengira Muhammad sudah tentu akan menghentikan gerakannya atau dakwahnya. Tetapi harapan mereka hampa kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kawan-kawan baginda masih meneruskan dakwah, yakni mengembangkan Islam, menyatakan yang hak dan menolak yang batil. Maka bertambah-tambahlah kemarahan kaum Quraisy. Mereka terasa dipermain-mainkan dan karena itu sekali lagi mereka menemui Abu Thalib. Pertemuan kali ini penuh dengan kata-kata ancaman. Kata-kata ancaman tersebut kita akan sambung di lain pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah ditawar FM.

Raw. Oke, untuk sekarang pukul 12.29 menit tengah hari. Terus bersama kami berusia lagu-lagu rock dalam segmen Janji Rock siap pukul 2 sekitar tangan.

Matayo to Sam Kramak di Batu Dua, di Sadani kita, di bengkel. Kita serabat Nur Liza Rin, Nur Jero Aida, Raima Ima, Curig Sudik. Stay cool katanya. Semua rakan dan juga geng bengkel dan juga keluarga Sam, walau di mana saya berada, dengan ucapan ceria-ceria selalu. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Sam Kramak timbulkan lagu ini. Sayang Menara.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan pun streaming langsung di RTM Click.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint.

0: hari tu kita dapat offer daripada Abang Rabi Sarip untuk mengiringi dia untuk first album yang diterbitkan oleh Rabi Sarip. Jadi dia bagi pada saya album tu, dia kata, "Adik, practice lagu-lagu abang, ikut pergi concert." Tapi masa tu belum ada nama BPL lagi. Kita masih ada nama, macam-macam nama lah. Ada panggil kita Hurricane lah,
1: Baby Face
0: lah, macam-macam nama. Tapi bila kita dah start iring Abang Ramli jalan konsert-konsert seluruh Malaysia, Abang Ramli pun asyik sebut macam-macam nama panggil kumpulan kami ni. Ada dia sebut apa, anak kampung lah, biar anak kampung. Ada sebut apa, Taufan lah. Jadi nama sebut tak kena. Jadi bila saya cakap kat dia, "Bang, tak kena lah nama-nama yang abang bagi ni." Jadi satu hari tu ada konsert di Kedah ke sana,
1: Ipoh Perak.
0: Dia selepas dia dah nyanyi-nyanyi lagu tu, dia nak memperkenalkan band kami, dia tersebut Bumi Putra dia. Jadi dia tak langsung dia tulis kat kita, "Ini ada kumpulan Bumi Putra," dia kata. Lepas tu dia cakap Rockers kan. Itulah terjadi je nama Bumi Putra Rockers yang telah diberi oleh Abang Rami Sadiq kita, Papa Rock kita. Itu cerita dia.
2: Okey, terus bersama dengan kumpulan Iklim mengisi lagu Suci Dalam Debu. Bawa kita pukul 12.42 menit tengah hari.

Baik, selamat hari untuk Nisha Lisha kata dalam salam syuk lain dan jenjolong ini untuk keluarga Nisha, rakan-rakan berdekat Suti Tengah FM. Terima kasih kepada semoga sentiasa diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki dan sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Dan terus Tengah FM, mantap katanya bertemankan di jam 3:30.

0: Wah, wah, wah, rock nampaknya.
1: Lah, kakak ni baru seorang mau tangkap layan lagu Ella.
0: Banyaklah kau punya Ella. Rock, rock juga. Solat ke sayang?
1: Bereslah, Kak. Alhamdulillah. Kita rock ni biar beriman.
0: Kalau gitu, senanglah hati kakak ni.
1: Bila cinta berakhir.
2: Percayalah, kakak. Janji rock di Tawang FM setiap hari. Janji rock.

Mungkin sebagai anda tiba lagu lagu sukses, mesti lagu kejam antara lagu popular kumpulan sukses yang meranjakkan nama mereka pada tahun mungkin tahun 1990-an. Lagu tadi saudara saya petik mesti lagu album mantap menyengat yang diterbitkan pada tahun 1995. Baik saudara, selepas lagu ini kita ikuti berita dari Pusat Berita Radio RTM ke-10 di Kota Media tempat pukul 1 tengah hari ini.

Baik, untuk sekarang pukul 1.21 minit tengah hari. Terus bersama kami Rusi Siap Menjanji Rock, menjanjikan lagu-lagu rock tengah hari ini bersama dengan kumpulan Screen. Bila kau kata kau sayang, terus menghiburkan benda-benda kita tengah hari ini.

Okey, selamat hari untuk Aiman di tempat dia 6. Okey, salam ni juga kepada semua pendengar Top FM juga kira-kira di Malaysia berada, rakan FB, rakan TikTok, rakan BIB, PKBS atau Club, rakan Sedang TikTok dan Sedang Mr. Tora and Friend Islan dan semualah yang kenal atau tidak dengan ucapan selamat tengah hari, salam Selasa, pastikan Top FM teman anda selalu katanya.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: pretend you rock.
1: On the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one.
0: Welcome
1: to my life.
0: 전지 rock.
2: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: kedua akan kembali. Kuasa dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesi pilihan anda.
1: Baik, semoga ada lagu persembahan dari kumpulan Ilusi Melusi Zon Gosoda untuk tengah ini. Waktu sekarang pukul 1.55 menit tengah itu bersama kami di Tower FM Sesi Pilihan dan Melusi Segmen Janji Rock untuk hari ini.
0: Selekta Rock.

Baik waktu sekarang pukul 21 minit dah petang. Terus setiap bersama kami Tau FM Sesa Belanda bersama dalam lagu rock Levante melalui lagu Sabda Kasihku. Lagu ini saya sangat diminati oleh Melati di Tanjung Batu Keramat Semangat Timur dengan lagu ini.

0: Mbappe once again on the swivel.
1: Yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Selekta koleksi lagu-lagu rock yang evergreen

Baik, terus saya bersama dengan Kumran Wings. Masih lagu Aku Pun Tahu. Dan terus hantarkan ucapan anda ke 019 4903 8. Masih bersama kami, mesti segmen Janji Rock sejak pukul 2 siang tadi ini.

0: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Selekta Rock and Pop FM. Akan kembali selepas ini.

0: Tiada hari tanpa lebih muzik dan maklumat. Sajian Shok Layan 11.3 Tawau FM. Layan sampai penuh.
1: Baik, semoga ada timbul lagu-lagu rock sebentar tadi. Dan dari sekarang sekitar pukul 3 petang, terus bersama kami menerusi Shok Layan. Janjikan lagu-lagu hiburan, menantikan berita tepat pukul 3 petang nanti dari Tawau FM. Baik, bersama dengan Mizi Khamis, mesti lagu Tuhan Aku Rindu.

terus berhibur bersama dengan Tomo dan juga Fatin Afifah bersih lagu Demi Cinta ini. Bawa kita pukul 2.36 petang. Syok layan tu menemani anda pada petang ini.

Jodoh lagu bersama The Chomel, lagu dan lirik ditulis oleh Chomel sendiri yang seperti berusi single album Chomel dan diterbitkan bertahun 2016 yang lepas. Baik, terus berhubung bersama dengan M. Syairhan. Kita lah yang merasa lagu ini amat diminati oleh rakan pendengar kita Ahmad Zuti dari Terengganu. Terima kasih Ahmad. Semoga tiba dengan lagu ini.

Okey, so sampai sini lah pertemuan kita mengenai InsyaAllah layan untuk hari ini, hari Selasa kita 14 Julai 2026. Jangan lupa setelah tempat pukul 3 petang ikuti berita dari Tau FM, dan selepas itu bersama dengan rakan tugas DJN akan terus menemani seluruh pendengar Rusi Ritma Petang sehingga pukul 7 malam. Salam kebersamaan dari saya, Tarmin Jamil, Malaysia Madani Raya di Santuni. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Lihan Anda.
1: Seketika nanti, Tawau, 3 petang.

0: Hai, saya Roshamno. Dengarkan Tawau FM. Pilihan siapa? Pilihan anda lah.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Melarik, yang bermaksud menjadikan licin dan bulat. Pak Akob memasukkan besi paksi ke dalam kayu untuk mendapatkan keseimbangan ketika melarik gasing. Melarik. Seindah kata, secantik bahasa.

0: Dial 0897-77-8243 dan nyatakan lagu pilihan anda. Seleksi di Ritma Petang Tawau FM. Pilihan anda.
1: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
2: Ritma Petang.
1: Ya, Ritma Petang, Tawau FM pilihan anda, 3:16 minit petang waktu ini. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Malaysia Madani, salam kemesraan, salam keceriaan untuk pendengar-pendengar Tawau FM yang layan terus Tawau FM sesten pilihan anda. Sehinggalah waktu ini 3:17 minit petang, masuk di segmen yang terakhir untuk edisi hari ini, hari Selasa 14 Julai 2026 bersama dengan 28 Muharram 1448 Hijrah. Hari ini kita bersama menerusi ritma petang kita. Kalau tadi shot layan 11 hingga 3, Tamrin telah menemani anda. Dan kini giliran Elia Namiza menemani anda pula dari 3 petang hinggalah 7 malam dengan pelbagai lagu-lagu hiburan dan juga informasi maklumat terkini dikongsikan untuk anda. Dari mana jual anda layan terus ritma petang kita. Terima kasih yang terus setia bersama-sama Anne dan bersama-sama kami yang mendengarkan kami menerusi 4 frekuensi utama. Dan juga untuk anda yang mendengarkan Tawau FM secara atas talian menerusi RTM Klik pula. Macam biasa, 2 jam yang pertama kita bersama menerusi seleksi. Anda boleh dari talian kita 778243 dan pilih mana satu lagu yang anda nak dengarkan. Baik, untuk seleksi kita yang pertama, kita ada lagu duet Andi Bernadir dan juga Zizi Kirana, Jujurlah. Ataupun nak pilih lagu daripada Ezad Lazim dan Salma Aziz dengan lagunya Akira. Okay, pilih lagu Jujurlah ataupun Akira. 778243 menerusi seleksi Tau FM.
3: Hello, seleksi di Tau FM.
4: Hello, Kak DJ. Saya Mimi dari Batu 3. Saya mau dengar lagu Jomlo Happy lah, Gamawan.
5: Seleksi.
6: Hello, DJ. Saya Ijam dari Dada tu. Nak dengar lagu Khalifah. Hangpi mana?
5: Seleksi.
7: Hello, DJ. Saya Bani. Si Yunus dari Sempurna. Bolehkah saya minta lagu Aiman Dino, Permata Cinta?
5: Seleksi.
6: Hello,
5: seleksi.
6: Saya Azizan. Saya dari Kunak. Saya tak pernah menelepon ni. Saya tak pernah. Ni, bolehkah saya pilih lagu ni? Apa ni projek The Band yang sudah aku tahu? Yang sudah aku tahu lagi.
5: Seleksi. Seleksi di Tawau FM Isnin hingga Jumaat 3 hingga 5 petang. Seleksi.
3: Nak pilih lagu?
8: Seleksi di Tawau FM.
3: Pilihan anda.
1: Okay, nak pilih lagu, kita ada seleksi di Tawau FM. Baik, kita teruskan untuk seleksi kita yang pertama. Ada 2 buah lagu duet. Ada lagu pilihan daripada Andi Bernadir dan juga Zizi Kirana, Jujurlah. Ataupun Ezad Lazim dan juga Salma Aziz dengan lagunya Akira. Okay, pilih mana satukah untuk seleksi kita yang pertama. Kita bersama dengan pemanggil yang pertama di talian. Hello, siapa di talian?
9: Hello, Assalamualaikum DJM.
1: Waalaikumsalam, Kak Rahimah.
9: Ya.
1: Ya, bagaimana cuaca di sana di Ladatu Kampung Silam? Okey juga?
9: Panas sini.
1: Oh, panas di sana. Oh, sama jugalah cuaca di Tawau pun panas juga ni Kak Rahima. Okey Kak Rahima, pemanggilan pertama, pilih lagu mana satu?
9: Lagu yang kedua.
1: Yang kedua pilihannya. Terima kasih. Semoga terhibur. Baik, kita dengarkan bersama lagu pilihan daripada Kak Rahima Saleh. Nak dengarkan lagu daripada Ezad Lazim dan juga Salma Aziz, Akira. Seleksi Tawau FM.

0: casa.
1: Hello, siapa di talian?
2: Saya Farah.
1: Ya, Farah. Seleksi di Tau FM, nak pilih lagu apa?
2: Saya nak pilih lagu...
3: Apa yang kau mahu, semua ku beri.
1: Nak pilih lagu?
4: Seleksi di Tau FM.
5: Seleksi di Tau FM.
1: Pilihan anda.
6: Ya, seleksi di Tau FM pilihan anda. 3.24 minit petang waktu ini. Sebagai panduan kita bersama masuknya waktu solat fardu asar bagi zon 3 lah Datu. Sila bukan kunak sahabat sempurna tunggu dan juga bagian Tau Timur adalah pada pukul 3.39 minit petang. Dan bagi zon 4 pula, iaitu Bandar Tawau, Balong, Murtai, Kalabakan dan juga bahagian Tau Barat, solat fardu asar 3.42 minit petang. Bagi kita teruskan lagi seleksi yang kedua, kita ada lagu penyanyi lelaki. Okey, pilih lagu daripada kita ada lagu seleksi Amir Masdi dengan lagu yang Calar ataupun daripada Aziz Harun Kembali. Okey, pilih lagu daripada Amir Masdi Calar ataupun Aziz Harun Kembali. Manggil lagi seterusnya di talian. Hello, siapa di talian? Hello?
7: Hello. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Selamat petang. Siapa di talian?
7: Akmal ni.
6: Akmal lah, barusan dapat tembus ya Akmal.
7: Ya bang, selalunya lambat, selalunya tak dapat.
6: Itulah dan rezeki itulah petang ni.
7: Ya, rezeki.
6: Okey Akmal, pilih lagu mana satu?
7: Itu yang nomor satu tu.
6: Yang pertama Amir Masdi.
7: Iya.
6: Okay, ya, baik. Terima kasih, okay. Akmal.
7: Assalamualaikum. Terima kasih, DJ.
6: Waalaikumsalam. Sama-sama. Baik, kita dengarkan bersama lagu daripada Amir Masdi, Calar.

0: kasama yang memilih.
1: Seleksi Isnin hingga Jumaat di Tawau FM, tentunya pilihan anda.
2: Seleksi di Tawau FM pilihan anda, 3.33 minit petang waktu ini. Sekali lagi sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu serap fadu asar bagi zon 3 lah. Datu sila bukan kunak sahabat sempurna tungku dan juga bahagian Tawau Timur adalah pada pukul 3.39 minit petang. Dan juga bagi zon 4 pula iaitu Bandar Tawau, Balong, Murtai, Kalabakan dan juga bahagian Tawau Barat, serap fadu asar 3.42 minit petang. Mari kita teruskan untuk seleksi yang seterusnya. Kita ada lagu kategori dakwah. Pilih lagu daripada Yabang, Sejadah ataupun Intim, Citra Kasih. Okey, ada lagu seleksi kita kategori dakwah, Yabang, Sejadah ataupun Intim, Citra Kasih. 778243, pemanggil yang seterusnya di talian. Hello, siapa di talian? Ah, putus pula. Okey, sekali lagi boleh dial talian 778243 untuk seleksi kita. Halo, siapa di talian? Ya, hello.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Mirza dari Sungai Burung.
2: Mirza dari Sungai Burung. Okey, mana satu pilihannya ni, Mirza?
3: Sajadah.
2: Sajadah. Okey, pilihannya. Terima kasih. Semoga terhibur. Okey, baik. Kita dengarkan bersama lagu daripada Yabang, Sajadah. Seleksi Tawau FM.

0: Allah.
1: Nama bagi zat yang wajib wujudnya, dan dikatakan bahawa barang siapa yang inginkan sesuatu yang boleh menjinakkan hatinya, maka cukup Allah bagi dirinya. Artinya, kalimah Allah yang dituturkan berulang-ulang kali, kalimah Allah yang disebut-sebutkan, dan di dalam hati merasai betapa tidak ada Tuhan selain daripada Allah.

0: Ahmad Mega.
1: Tuhan, gimana tempatku? Tuhan, selalu ku rindu.
0: Amir Yukes.
2: Bila ku sedari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani.
0: Remu Safir. Diana Ramli.
3: Tersentak kesadaran segala perbuatan lalai aku ulas.
0: Dan Nurfaz.

0: niatnya tu untuk buat perkara yang baik.
1: Betul.
0: Tapi ending-endingnya tu mungkin ada dosa-dosa yang dia lakukan. Sebab dosa buruk sangka, betul, dosa menagih, dosa itu ini. Maka janganlah disebabkan kita berhutang dengan seseorang, dia sendiri, dia juga terpalit dengan dosa kita. So kalau kita berhutang tu, paling utama adalah kita mampu untuk menjelaskannya semula.
2: Betul. Kan?
0: Dan niat kita berhutang tu, niat kita memang ada niat untuk bayar balik.
2: Ya,
0: kalau niat kita berhutang tu tak ada niat bayar balik, ulama kata pada ketika itu haram untuk kita apa meminjam wang ataupun sesuatu daripada saudara kita, sebab itu ada niat memudaratkan kehidupannya.
2: Oh.
0: So niat kita itu berhutang atas keperluan kita dan ada niat untuk kita bayar balik. So kepada penghutang-penghutang di sana,
2: bayarlah,
0: termasuk yang berhutang dengan saya.
3: Bayarlah.
4: Nak tahu, tanyalah Mr. B.
5: Dengarkan Tahu FM setiap hari bersama saya Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
4: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
6: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel
7: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
8: Kau nampak hebat.
9: Saya sayang awak.
8: Tahniah, awak berjaya.
7: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
10: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
11: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
12: Rate, rate, rate.

0: tidak berubah.
1: Ritma Petang. Lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
2: Imbas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

0: Cepat-cepat mau ke mana? Bukan kau saja yang guna jalan raya ni. Inilah penyumbang berlakunya kemalangan jalan raya. Cubalah sabar sikit. Hormatilah pengguna jalan raya yang lain. Pesanan untuk pemandu-pemandu yang sedang mendengar Radio Tau FM, stesen pilihan.
1: Dengarkan lagu-lagu retro setiap hari, 5.20 petang sehingga 7 malam.

0: Ngam Latu.
1: Bang Ngam Latu, terima kasih terus bersama kami di Sabah FM. Dan pastinya di jam yang terakhir bersama dengan Azian dan juga Nodi untuk petang ini.
2: Okey, yang baru dengar kami ini petang, kita cerita pasal telur ayam.
1: Betul. Okay. Bukan dia punya soalan mana duluan, ayam ke telur. Bukan itu soalan dia.
2: Tapi apa jawapan dia ya?
1: Ah, jangan tanya.
2: Okey, kalau kamu beli telur ayam satu tray, berapa hari boleh habis?
1: Berapa hari boleh habis kan? Kawan-kawan kita di sini pun banyak sudah yang komen-komennya di Facebook.
2: Oi, si Husein, 24 jam.
1: Nah, ini kompom mesti berniaga punya lah kan. Ada bilang si
2: buat dia telur satu.
1: Itu pun jadi salah satu kenapa cepat habis. Okey, kita ada si Ayai. Dia sampai satu minggu habis karena beli tiga tray, dia bilang.
2: Ui, nak sampai satu minggu ah? Kalau dia satu orang mungkin dia mengamalkan diet telur. Tapi kalau berkeluarga okeylah, memanglah. Si Rosa dua minggu.
1: Dua minggu, okey. Si Jesse pula dia bilang satu minggu, dua sampai tiga tray, dia bilang. Masak ayam kah, sayur kah, anak-anak mau juga masak telur mata. Dah jadi keminatan.
2: Okay. Kan? Si Lasil, ada masa-masa, dia bilang masa tidak cukup dalam satu hari. Berniaga.
1: Burger. Si Rasinda pula 6 atau 7 hari.
2: Si Rasmah, saya suka goreng telur mata kerbau campur dengan kicap manis, saus cili, makan panas-panas. Sedap.
1: Jadi ini berapa hari lah habis nih?
2: Ini dah tahu lah.
1: Setiap hari kali dia makan satu.
2: Pagi satu, tengah hari satu,
1: malam
2: satu, tengah malam lapar, mau makan mie segera. Empat.
1: Lebih kurang 10 hari lah kali ya.
2: Sebulan.
1: Dia bilang satu tray untuk 2 minggu baru habis. 1 bulan 2 tray lah begitu dia bilang si Samsia.
2: Pernah saya mengira.
1: Lagi.
2: Si Dayang, kalau saya beli yang bepek, 10.
1: Yang 10 biji itu
2: saja. Bukan 12.
1: Okay.
2: Yang bepek 10 aja sebab nak juga habis. Kalau beli banyak-banyak. Saya suka campur mie segera. Kalau makan.
1: Itulah kan ada cara dia. Kadang-kadang ada yang rebus, ada yang buat telur mata, telur dadar, ada yang bikin campur mie segera,
2: Nasi goreng,
1: macam-macam lagi.
2: Kalau mie goreng tu lagi yang basah-basah, sedapnya.
1: Nah, itulah menu demi malam ini.
2: Okay,
1: kamu lagi terus komen-komen. Lepas ni kami kasih baca lagi. Okay. Kita ada lagu daripada kumpulan Elite, Tamparan Wanita.
2: Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: 3 petang hingga 7 malam.
1: Dengarkan Ritma Petang Isnin hingga Jumaat. Ritma Petang di Tawa FM. Tawa FM.

Ritma petang tu FM Bilion. Anda waktu sekarang sudah pun pukul 5.36 minit petang waktunya. Terima kasih yang terus setia bersama-sama kami menerusi Ritma Petang, di mana juga anda layan terus tu FM SSM pilihan anda dan mendengarkan kami menerusi 4 frekuensi utama. Dan juga untuk anda yang dari tadi terus setia mendengarkan kami menerusi RTM Klik, terima kasih untuk anda. Okey, menerusi Zone Retro, kita masuk di jam yang ketiga and masih lagi menemani anda dengan lagu-lagu hiburan retro dari tahun 70-an, 80-an, 90-an dan juga awal tahun 2000 menemani petang anda sehinggalah 7 malam. Okey, salam-salam petang. Jangan lupa anda hantarkan menerusi WhatsApp kita 019-490-3838. Lain terus di Ritma Petang, lagu hiburan bersama dengan Grover Washington Jr., Just the Two of Us. Lain terus di Ritma Petang, Top FM pilihan anda.

negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai. Perancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan berstream langsung di

Selamat petang Toy Fan pilihan anda. 5.48 minit petang waktu ini dalam perjalanan balik ke rumah masing-masing. Selamat dalam perjalanan anda. Selamat tiba ke destinasi masing-masing yang terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Sambil-sambil tu layan ritma petang kita dengan lagu-lagu hiburan retro. Boleh nyanyi sama-sama kan? Lagu-lagu retro dari tahun 70-an, 80-an, 90-an dan juga awal tahun 2000 menemani anda. Okey. Hari ini sudah 14 Julai 2026. Esok 15 Julai. Jadi kalau 15 Julai mesti kamu sudah tahu kan? Pertembungan antara France dan juga Spain. Perancis, perlawanan antara Perancis dan juga Spanyol untuk FIFA 2026. Jadi itu untuk 15 dan 16 nanti pertembungan antara England dan juga Argentina pada pukul 2 pagi. Esok pula juga 2 pagi anda boleh saksikan menerusi TV OK dan juga Sukan Plus dan pastinya penstreaman langsung di RTM Click. Jadi ada 4 pasukan, 2 tiket, 1 impian. Separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 telah pun bermula, bermula esok lah ya, 90 minit yang bakal menentukan siapa yang akan berentap di pentas akhir nanti. Okey, jangan lupa 15 Julai perlawanan antara Perancis dan juga Spain. Okey, 2 pagi boleh saksikan di Sukan Plus dan juga TV OK. Untuk Malay Grandstand di Sukan Plus dan juga untuk TV OK ada English Grandstand. Pastinya juga anda boleh saksikan di RTM Click. Mau turun secara percuma-percuma saja RTM Click ni. Jadi kamu boleh tonton sudah Piala Dunia FIFA 2026 kan. Nah, ujung-ujung ni semakin mendebarkan siapakah yang akan masuk ke pentas akhir. Sekarang ni pun semifinal orang pun dudap-dudap menunggu sudah kan. Sebab tinggal 4 pasukan je ni. Lepas tu ada 2 tiket. Jadi satu impian untuk merebut siapa yang akan menentukan untuk masuk ke pentas akhir. Okey, Piala Dunia FIFA 2026. 16 Julai pula perlawanan antara England dan juga Argentina. Okey, 2 pagi di Sukan Plus dan juga TV OK. Jadi sama-sama kita saksikan, nantikan juga yang bergadang mata tu esoknya pagi, kerja pagi lah pula. Tapi paling penting jaga juga kesihatannya, kena juga dapat kualiti tidur yang cukup. Nah, jangan pula gara-gara bola kesihatan terjejas. Jangan pula macam tu ya. Okey. Salam-salam petang. Jangan lupa anda hantarkan menerusi WhatsApp kita di 019-490-3838. Dan juga ini salam ucapan daripada Jadil dari Bone, Sulawesi. Sulawesi ya. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Makin cantik gitu. Gitulah. Salam petang buat Karim Masalim, Mimi dan juga Nabila Wakuba dan rakan-rakan yang lain. Semoga sihat selalu. Terima kasih Jadi. Okay, kita teruskan lagi hiburan bersama dengan Dato' Jamal Abdillah dengan lagunya Azura.

Kenangan datang silih berganti. Lebih muzik dan maklumat yang silih berganti menemani petang anda. Petang 37 Tawa FM. Memori anda punya nilai tersendiri.

lagu hiburan tadi bersama dengan kumpulan Slim dengan lagunya Jika Kau Rasa Getarnya. 6.7 minit petang waktu ini masuk di jam yang terakhir menerusi ritma petang kita. Terima kasih yang terus setia bersama-sama N menerusi ritma petang Toy FM CSNP pilihan anda. Okey, dan juga untuk anda yang mungkin berada di rumah tengah santai petang, yang masih lagi dalam perjalanan pulang balik ke rumah masing-masing, selamat dalam perjalanan anda ya. Dan sebagai paduan kita bersama, maksudnya waktu salat fardu maghrib bagi zon 3 iaitulah Dato' Sila Bukan Kunat Sahabat Sempurna Tuku dan juga bahagian Tau Timur adalah pada pukul 6.25 minit petang. Bagi zon 4 pula iaitu Bandar Tawau, Balong Murutai Kalabakan dan juga bahagian Tau Barat, salat fardu maghrib nanti adalah pada pukul 6.27 minit petang. Okey, itu sebagai panduan kita bersama untuk waktu salat fardu maghrib bagi zon 3 dan juga zon 4.

Anda fikir berusaha untuk menjadi baik itu susah? Sebenarnya berbuat jahat lagi susah dan menyusahkan. Pilihlah kebaikan sebagaimana anda memilih kami sebagai sesi yang anda. Tawa FM. Ambil jatnah.

Selamat petang tuan-tuan pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun pukul 6.18 minit petang waktu ini. Sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi suntikan lah Datuk. Sila bukan kunak sahabat sempurna tungku dan juga bahagian tau timur adalah pada pukul 6.25 minit petang. Dan bagi zon 4 iaitu Bandar Tawa, Balong, Murutai, Kelabakan dan juga bahagian tau barat, solat fardu maghrib 6.27 minit petang. Baik, sara bulanan dikreditkan melalui MyCard telah pun diberikan pada 1 Julai lalu ya. Dan lebih menarik, penerima sara boleh menggunakan bantuan ini untuk membeli lebih 140,000 pilihan barangan keperluan asas. Jadi anda boleh semaklah kelayakan dan juga baki terkini anda melalui sara.gov.my ataupun paling cepat aplikasi My Kasih. Okey, sara bulanan untuk penerima STR seperti yang telah pun tertera. Dan juga untuk anda dengan inisiatif yang diberikan oleh kerajaan ini, semoga dapat memberi kelegaan lah, sedikit bantuan kepada anda untuk rakyat Malaysia lah kan. Okey, jadi berjimat cermat itu penting. Yang penting rancang kewangan anda sebaik-baiknya. Kita teruskan lagi hiburan menerusi ritma petang kita. Lagu bersama dengan Kerabat. Lagunya Keinsafan. Lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Sabda Nabi SAW, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Ayo kita menjadi orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan kita jadi insan yang terbaik. Teruskan mendengar Tawau FM, pilihan anda.
1: Kita lupa bahawa apabila tiba saat, Allah akan menjemput kita kembali bertemu dengannya. Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat manja. Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang aman tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Marilah balik, kata Allah. Baliklah kamu bertemu dengannya dalam keadaan engkau redha balik, lagi diredhai. Siapa yang redha? Kita balik. Siapa yang meredhai kita? Allah yang menanti.

0: الذئاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Doa memohon kelapangan hati.

0: إنك رحمة إنك أنت الوهاب.
1: Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memisungkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya.
2: Tawau FM, pilihan anda.
3: Al-Quran dan Terjemahan Surah Al-Qiyamah ayat 1 hingga 12.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

من يسأل أيان يوم.

0: مستقر صدق الله العظيم.
1: Terjemahan Surah Al-Qiyamah ayat 1 hingga 12. Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan nafsu lawamah, bahwa kamu akan dibangkitkan sesudah mati. Patutkah manusia yang kafir menyangka bahwa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya dan menghidupkannya semula? Bukan sebagaimana yang disangka itu, bahkan kami berkuasa menyusun dengan sempurnanya segala tulang jarinya, tulang yang lebih halus dari yang lain. Kebenaran itu bukan tidak ada buktinya. Bahkan manusia yang ingkar sentiasa suka hendak meneruskan perbuatan kufur dan maksiat di sepanjang hayatnya, sehingga ia tidak mengakui adanya hari kiamat. Dia bertanya secara mengejek, bilakah datangnya hari kiamat itu? Maka jawabnya, hari kiamat akan datang apabila pemandangan menjadi terpendar-pendar kerana gerun takut, dan bulan hilang cahayanya, dan matahari serta bulan dihimpunkan bersama. Maka pada hari itu, berkatalah manusia yang ingkarkan hari kiamat, kemanakah hendak melarikan diri? Tak usahlah bertanya demikian, tidak ada lagi tempat perlindungan. Pada hari itu, kepada Tuhanmu sajalah terserahnya ketetapan segala perkara.
2: Al-Quran dan Terjemahan.

Selamat petang, Top FM pilihan anda 6.47 minit petang waktu ini. Menerusi ritma petang kita di jam yang terakhir, berbaki lebih kurang 13 minit lagi untuk kita masih lagi bersama menerusi ritma petang kita edisi Selasa 14 Julai 2026. Masih lagi teman bertemankan saya Elena Miza menemani anda menerusi ritma petang. Dan juga lagu-lagu hiburan retro menemani anda sehinggalah 7 malam. Dan ini satu yang nak kongsikan kepada anda. Ini ada orang yang tidak dapat bezakan. Ada orang ingat semua saiz badan yang besar tu orang kata obesity. Tapi sebenarnya ada keadaan tertentu yang nampak seperti obesity, sedangkan ia adalah masalah pengumpulan lemak yang berbeza. Salah satunya ialah lipidema. Obesity ni biasanya melibatkan pengumpulan lemak badan secara lebih menyeluruh. Berat badan boleh naik, ukuran pinggang bertambah, dan risiko penyakit seperti diabetes, darah tinggi serta kolesterol juga boleh meningkat ya. Dan lipidema ni pula selalunya berlaku apabila lemak berkumpul secara tidak seimbang. Ada yang mungkin terlebih di bahagian paha, punggung, betis ataupun lengan. Badan bahagian atas mungkin kelihatan lebih kecil, tetapi kaki nampak lebih besar pula. Rasa berat, sakit, mudah lebam dan juga kadang-kadang tidak banyak berubah walaupun dia sudah cuba untuk berdiet ataupun bersenam kan. Tanda yang boleh membuat seseorang ni curiga kepada lipidema ni ialah kaki terasa berat ataupun sakit bila ditekan, mudah lebam tanpa sebab yang jelas, sakit, saiz kedua-dua kaki tu membesar hampir sama tetapi tapak kaki itu tidak terlibat. Yang penting jangan cepat menghukum diri. Jangan cakap diri tu hai ni sebab malas dan tidak cukup usaha lah ni ataupun gagal diet lah ni. Kadang-kadang badan sedang memberi isyarat bahawa ia perlukan pemeriksaan yang lebih tepat. Jadi jika anda rasa bentuk badan anda tidak seimbang, kaki ni pula kerap dan sakit, mudah lebam dan perubahan tidak setara walaupun berat badan turun naik kan, turun naik, dapatkanlah penilaian doktor. Bukan untuk mencari salah tetapi untuk faham apa sebenarnya yang berlaku pada tubuh sendiri. Sebab tubuh kita ni bukan untuk dihina. Tubuh kita ni untuk kita faham, untuk kita sayang dan untuk kita pakai lebih lama kan. Jadi kena ingatlah. Itulah dia nampak sama obesity dan juga lipidema ni, tapi dia sebenarnya berbeza. Okay? Kalau sudah nampak kaki tu membesar, tak seimbang, rasa sakit ataupun cepat lebam, mudah lebam, teruslah dapatkan pemeriksaan doktor. Ini yang dikongsikan sendiri oleh Public Health Malaysia.

Kembali bersama dengan Anwar Zain dengan lagu yang Bila Resa. 6.55 minit petang waktu ini. Terima kasih yang terus setia bersama-sama kami menerusi ritme petang. Terima kasih juga untuk anda yang terus setia biarpun hari petang ada masalah siaran sekejap kan. Tapi anda tetap mendengarkan kami. Ada yang men-stream kami secara langsung, streaman langsung di RTM Click. Sebab itulah penting RTM Click. Kalau ada masalah dengan frekuensi boleh terus dengar melalui RTM Click. Kalau pun tak dapat dengar, anda apa? Terus setia aja. Nanti okey juga tu. Okey, jadi terima kasihlah untuk pendengar-pendengar kita yang terus mendengarkan Tu FM, yang terus menyokong Tu FM sehinggalah hari ini. Dan nampaknya pertemuan kita menerusi ritme petang edisi Selasa 14 Julai 2026 pun sampai di sini saja. Tugasan Anne menemani anda sampai di sini saja. Selepas ini kita akan sambung siar Sabah FM dan esok akan kembali semula bersama dengan Tu FM, sesen pilihan anda. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya Anne, kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. Jumpa lagi semuanya. Assalamualaikum. Selamat malam. Wagatawa. Bye-bye.

Telefon ini tetap di hati. Semoga malam ini membawa ketenangan dan keberkatan buat kita semua. Bagi yang masih dalam perjalanan, pandulah dengan cermat dan utamakan keselamatan. Yang di rumah pula, inilah masanya untuk kita luangkan sedikit masa bersama keluarga, nikmati makan malam dan rehatkan diri selepas seharian beraktiviti, seharian bekerja. Teruskan bersama kami, okey? Kerana sebentar lagi, 7.30 malam, kami akan bawakan kepada anda berita ringkas dengan perkembangan terkini. Sampai FM Bagus Pa.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus bah.
2: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun fail atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba?

soir.

0: Mata Belut 101.5 FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Click. Bagus bah.
1: Tak ada manusia yang terlahir sempurna.
2: Jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang

0: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Sabah FM. Sabah FM.
2: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Aisyah bagi kawasan kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49.

dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu, kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: والحمد لله. لا إله إلا الله. الله أكبر.
1: أنت sedang mendengar Sabah FM.
2: Bagus bang.
3: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashid.
4: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah kita ni.
3: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
5: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal, tak apa. Sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
3: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

0: الله عليه وسلم.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
2: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Mega.
3: Tuhan, di mana tempatku? Tuhan, selalu ku rindu.
2: Amir Yukis.
4: Bila ku sadari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani.
2: Kamu Safir. Sarjana Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide.

Kami tetap di hati buat pembina bola sepak. Jangan lupa awal pagi nanti jam 3 pagi aksi separuh akhir Piala Dunia FIFA melumurkan Perancis menentang Spanyol. Siapakah bakal mengesahkan tempat ke pentas final? Saksikan perlawanan penuh secara langsung, okay, di RTM Click. Jadi kalau anda memang kaki bola, siap-siap pasang alam ya. Teruskan bersama kami di Sabah FM Bagus Bar. Dan sebentar lagi kita akan dapat ikuti X-Band terbitan Seksyen Hiburan dan Music. Dan selepas itu, selepas utama 9 malam ini, Ozil akan menemani anda dalam varia lebih lagu, lebih santai. Jaga diri semua.

0: Oke, baiklah guys, baiklah pendengar semua, assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa kabar semua? Semoga Anda terhibur semua dengan lagu yang baru kami perkenalkan. Nah, kami dari kumpulan mana? Kekejutan melanda Anda. Kami dari kumpulan Gambus Aurora.
1: Kita akan dengarkan lagu seterusnya, yaitu Nang Guranang.

0: Oke, baru kita dengarkan tadi lagu dari Meme, Nang Kuranang. Jadi kami perkenalkan, nah, kumpulan ini ialah kumpulan Gambus Aurora.
1: Oke, kami terdiri daripada 9 orang ahli untuk hari ini. Kebiasaannya kami lebih ramai, tapi untuk hari ini kami ada 9 orang. Oke, untuk kami punya pemain gambus, diperkenalkan Encik Mat Norman. Untuk pemain gitar pertama kami, Encik Ali. Dan pemain gitar kami yang kedua, Encik Joe. Dan seterusnya pemain keyboard kami, Encik Hazli. Pemain bass kami, Encik Ruji. Dan yang terakhir, pemain drum kami, Encik Sidi. Okay, dan seterusnya, saya perkenalkan saya, penyanyi Aurora Band, V. Okay, yang sebelah kawan saya, Mimi.
2: Hai.
1: Dan seterusnya, penyanyi yang ketiga adalah saudara Lobo.
0: Ya, terima kasih. Aku Latu. Okay, baiklah. Untuk diselajurkan lagi dengan lagu seterusnya, dua buah lagu.
1: Yaitu Umpan Jinak di Air Tenang dan Pilih-Pilih Orang Sabah.

0: Ah, baru tadi ke udara dua buah lagu umpan Cina yang tenang dan pilih-pilih orang Sabah.
1: Oke, okay, baru-baru ini kami sudah membuat MV untuk lagu terbaru kami yaitu Joget Merindu.
2: Oke, okay, lagu ini adalah ciptaan Lee Slamba dan Ajim Slamba dan liriknya adalah daripada NK dan Vili.
1: Musik video ini akan dilancarkan dalam masa yang terdekat lah. Kami akan lancarkan di YouTube, TikTok, dan Facebook lah.
0: Oke, okay, baiklah. Kita akan selajurkan lagi berhibur terus dengan Joget Merindu dari Mimi dan Bi.

0: Itulah tadi lagu daripada terbaru kami dari Mimi dan Abi bertajuk Joget Merindu. Oke, sebelum berakhir kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada X-Band dari RTM karena telah mengundang dan jemput kami dalam rancangan ini.
1: Untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang kumpulan kami, bolehlah melayari Facebook kami, Persatuan Gambus Penilik.
2: Dan untuk lagu penutup, dengarkan Lakiku Belum Mulih.
0: Lagu yang begitu top dan mantap sekali.

kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: sebentar lagi. Utama 9 malam.
1: Baguslah.

keperluan pengambilan pekerja asing diteliti. Pelabuhan Midport tingkat keupayaan hub digital maritim negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

Itu dia Zizi Kirana, Pijak. Anda dengarkan di Baria Sabah FM bersama Ozel di sini. Oke, apapun selamat malam untuk kamu semua di mana juga kamu berada malam ini. Ozel doakan semuanya dalam keadaan baik, sehat-sehat semuanya. Oke, jadi macam biasa dalam segmen ini, kamu boleh request 3 buah lagu, boleh terus hantar permintaan lagu kamu di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Oke, apapun terima kasih Kak Kaci yang sudah temankan kamu dari pukul 6 petang tadi dan waktu ini 3 jam seterusnya bersama Ozel. Oke, jadi di jam pertama ini macam-macam lagu best, lagu-lagu permintaan kamu. Ozel masih lagi tunggu lagu-lagu permintaan kamu dan sekarang ini ada 3 permintaan sudah. Memang banyak sudah kan. Oke, jadi siapa-siapa yang teringin dengar lagu favorite ataupun lagu untuk seseorang boleh WhatsApp sekarang. Jangan malu, jangan segan lah. Oke, yang tengah bekerja, selamat menjalankan tugas kamu. Semoga tugasan-tugasan malam ini dipermudahkan dan orang bilang dapat menjalankan tugas dengan jayanya untuk malam ini. Oke, jadi di jam seterusnya, di jam kedua, kita ada analisis bola sepak Piala Dunia perlawanan semifinal. Oke, jadi kamu nantikan siapakah yang akan bersama-sama kita nanti untuk menganalisis perlawanan-perlawanan semifinal.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: damn plump.
1: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic.
2: Goes for the return. It's Neymar.
3: Jaringannya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Demam Piala Dunia semakin berada di penghujung. Okey, ada 4 pasukan sahaja lagi yang akan bakal bergelar juara. Keempat-empat pasukan ini, pasukan mana kamu rasa yang bakal menjulang Piala Dunia untuk tahun 2026? Adakah France? Adakah Spanyol? Adakah England? Adakah Argentina? Coba kamu WhatsApp sekarang, bagi tahu saya siapa yang bakal juara kamu rasa. Oke, untuk pagi ini, perlawanan pagi ini dan juga perlawanan untuk besok paginya pula, silakan kongsikan sekejap saja lagi. Kamu terus layan Sabah FM. Bagus banget.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pet Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Mbappe once again on the swivel.
1: Yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Piala Dunia semakin berada di penghujung semifinal sudah guys. Okey, jadi untuk perlawanan Piala Dunia semifinal akan bermula pada pagi ini subuh-subuh guys. Okey. Pertembungan di antara France menentang Spanyol bermula 3 pagi waktu Malaysia. Jangan lupa menonton di RTM Click. Kamu boleh saksikan di Sukan RTM dan juga di TV OK. Alright. Dan pada esok harinya pula di sebelah pagi juga, 3 pagi juga, perlawanan di antara England menentang Argentina. Ha, memang pasukan-pasukan yang memang giant, memang pasukan yang memang menjadi pilihan lah. Okey, belum lagi bermula Piala Dunia, memang ini antara pasukan yang menjadi pilihan untuk bergelar juara. Okey, jadi kalau kamu rasa siapa yang akan ke final, cuba kamu WhatsApp sekarang di 0194904844.

Oi, mulut tuh macam speaker Bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Ya, Baria Sabah FM masih lagi bersama Ozel di sini. Kita sudah pun menghampiri pukul 10 malam. Macam biasa, tepat 10 malam kita ada berita Sabah FM. Dan selepas itu kembali lagi bersama Ozel di jam kedua dengan analisis bersama dengan seseorang jurulatih yang sangat-sangat diiktiraf dan memberikan banyak sekali analisis yang terbaik sebelum-sebelum ini. Siapakah dia? Nantikan tepat 10.15 minit malam nanti. Sabah FM, bagus banget.

0: sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Baguslah.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar! Oh, wonderful result!
2: Chavez! Oh, glorious! Beyond glorious! From nowhere, they right in the
3: corner! Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Tespoko, pergi ke Raja pun naik kuda. Logat pulau Sabah macam Bindon, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind.

0: Bagus Pas Kabar FM.
1: Dengarkanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta.
2: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
3: Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Piala Dunia. Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
1: Dua negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai. Perancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epic ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat malam kepada anda pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada rakan setugas Nasional Malam yang menemani 4 jam anda sebelum ini. Aizat Azam aka DJ Ijat pembuka hari ini 15 Julai 2026. Hanim di sini atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Said Yahya Kamal. Okey, menemani anda selama 6 jam untuk Geng Burung Hantu bermula pukul 12.30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Jadi, untuk yang menyambut hari lahir hari ini...

Selamat hari lahir diucapkan dan semoga pertambahan usia ini membawa lebih keberkatan dalam kehidupan anda. Dipermudahkan segala urusan dan dimakbulkan segala doanya. Amin. Usia hanya angka. Percaya dan yakin setiap hari adalah peluang untuk kita mencorak kehidupan lebih baik dari semalam. Apa jua yang sedang anda lakukan ketika ini, semoga malam ini membawa ketenangan dan semangat baru. Hani makan terus menemani anda dengan susunan lagu menarik hingga jam 6 pagi. Geng Buruh Hantu hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

0: sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk secara langsung grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan, mungkin baru pulang dari kerja ataupun urusan penghantaran barang, kan abang-abang lori kita dikabarkan, disampaikan di Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh-Lebuh Raya Utara Selatan, pergerakan kenderaan bagi jajaran utara, tengah dan selatan berada dalam keadaan baik. Begitu juga dengan Lebuh Raya di Lembah Kelang. Bagi pengguna di pantai timur, aliran trafik di Lebuh Raya KL Karak, LPT1 dan LPT2 turut lancar dan bergerak tanpa sebarang gangguan di kedua-dua arah. Walau bagaimanapun, terdapat pergerakan trafik perlahan di laluan sempadan negara dan kelewatan dijangka berlaku di Tambak Johor, terutamanya arah selatan Jabatan ke CIA di Lembah Kelang. Bagi pengguna di pantai timur, aliran trafik di Lebuh Raya KL Karak, LPT1 dan LPT2 turut lancar dan bergerak tanpa sebarang gangguan di kedua-dua arah. Walau bagaimanapun, terdapat pergerakan trafik perlahan di laluan sempadan negara dan kelewatan dijangka berlaku di Tambak Johor, terutamanya arah selatan Jabatan ke CIQ Woodland, Singapura. Awasi sebarang halangan di setiap lorong yang digunakan dan jaga jarak selamat kenderaan anda. Bawa mengikut had laju yang ditetapkan. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan yang baik. Peka kepada keadaan sekeliling, itu yang paling utama. Kepada anda yang kalau kita bawa kenderaan tu kan, mungkin kita akan rasa sedikit mengantuk, dapatkan rehat yang cukup. Itu yang tips yang paling

kita nasihatkan sebelum memulakan perjalanan. Untuk sebarang info trafik terkini, boleh membuat semakan dalam paparan CCTV terkini melalui aplikasi 7 Muat turun menerusi Google Play atau App Store. Sebarang kerosakan, boleh layari aplikasi My Jalan. Juga boleh muat turun melalui Google Play dan App Store. Okey, kepada anda yang masih dalam perjalanan, yang hanya mengharapkan semoga anda terus kekal fokus dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Teruskan hiburan bersama Geng Burung Hantu. Nasional FM, sentiasa di hati.

Okey, Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

Satu Nasional FM sentiasa di hati Hanim di sini. Apa khabar anda di luar sana? Semoga sihat walafiat hendaknya. Masih segar menemani Hanim juga di radio frekuensi Nasional FM sentiasa di hati. Walau di mana juga anda berada, teruskan kesetiaan anda. Sempat juga Hanim menjengah ke muka buku Nasional FM. Ada rakan kita dari Ipoh, Itachot. Assalamualaikum DJ Hanim. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam semua layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih. Ada juga dari Nur Ariza. Assalamualaikum. Dari YB Raja Tun Dr. Philips Maling. Ada juga dari Santania Beruas. Selamat bertugas DJ Hanim dan geng Burhan tu. Semoga sihat ceria selalu. Beruas hadir di Nasional FM. Terima kasih. Ada Nenek Ali juga. Ada Ahmad Suhaili, Abdul Jalil Tahir, ada Apul Arminang, Hasnah Hasrani. Assalamualaikum DJ Hanim. Selamat ke udara di konti Nasional FM sentiasa di hati. Hadir dari Jerantut, Pahang katanya. Terima kasih. Ada Princess Su, ada Muhammad Muhaimin, ada Razak Balangi Shah Putra. Ramai yang masuk meninggalkan komen-komen di muka buku Nasional FM. Terima kasih Hanim ucapkan, okay, kepada anda. Walau apa juga yang anda lakukan hari ini, mungkin ada yang tunggu perlawanan bola sepak kita pagi nanti pukul 3 pagi. Macam Amirul Abadi katanya nak tidur dulu sebab nak kunci jam bangun pukul 3 pagi menyaksikan perlawanan bola FIFA 2026. Okey, semoga semuanya kekal sihat segar sepanjang hari ini. Okey, teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Piala Dunia. Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa, menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

satu benua. Dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai. Perancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus. Dan ulasan...

0: Sebastián Mugabi y Nacional FM.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Puro Hantu.
2: Nacional FM.
3: Mini Piala Dunia.
4: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
5: Dua negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas

bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai. Perancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan berstream langsung di

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Dalam kita berhibur, masih ada yang masih dalam perjalanan penghantaran barang, macam abang lori kita, abang Mamex, hadir dalam TikTok live kita. Semoga dipermudahkan segala urusan penghantaran barang. Dari itulah kita kan, untuk mencari rezeki, macam-macam kerja kita buat. Ada yang dah bangun untuk buat donat macam Kak Su kita tu kan, ada yang sedang masak sambal macam Edward tadi, macam-macam aktiviti yang kita dah mula lakukan sejak awal pagi untuk mencari rezeki. Semoga dimurahkan rezeki untuk semua pendengar setia Nasional FM. Mengikut Jabatan Met Malaysia, antara amaran ribut pertil yang dikeluarkan pada pukul 2 pagi 15 Julai 2026, amaran ribut petir di kawasan Perlis, Kedah, Langkawi dan Kubang Pasu, Terengganu, Kuala Terengganu, Maran, Dungun dan Kemaman, Sarawak, Seri Aman, Bentong, Betong, Sarike, Pekan dan Julau, Sibu, Konowit dan Selangau, Mukah, Dalat, Mukah, Kapet, Dong dan Belanga, Bintulu, Tatau dan Bintulu, Miri di Subis dan Limbang, Sabah pula di Pandalaman, Kuala Penyu dan Kudat, wilayah Persekutuan Labuan juga ada amaran ribut petir. Kepada anda yang melalui kawasan yang Hanif sebutkan tadi, semoga anda sentiasa berada dalam keadaan berjaga-jaga, keadaan bersedia dengan apa rintangan yang berlaku di hadapan. Sebab itu, kekal fokus dalam pemanduan adalah satu perkara yang paling penting. Teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada anda di luar sana, mungkin ada siswa dan siswi yang sedang mendengarkan Nasional FM. Ini adalah berita baik kepada siswa dan siswi. Kementerian Pendidikan Tinggi memberi manfaat kepada 1.18 juta pelajar di Universiti Awam, Politeknik, Kolej Komuniti dan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta IPTS. Adalah pemberian voucher buku yang bernilai RM100. Tempoh penubusan dan pembelian adalah berkuat kuasa hari ini 15 Julai 2026 mula jam 11 pagi. Boleh tebus voucher itu di platform penubusan dan pembelian portal My Siswa Place di pautan http://www.mysiswaplace.my. Okey. Pelajar boleh membuat semakan kelayakan, menjana dan menembus voucher serta membeli bahan bacaan secara dalam talian. Lebih 300 rakan niaga didaftarkan yang terdiri daripada penerbit dan penjual buku tempatan. Pelbagai kategori bahan bacaan termasuk buku akademik, buku rujukan, bahan ilmiah, e-buku dan penerbitan umum yang menyokong pembelajaran, penyelidikan serta pembangunan intelektual mahasiswa. Ini adalah inisiatif kerajaan kepada siswa dan siswi di negara kita. Kepada anda semua, teruskan berhibur dengan susunan lagu Geng Murah Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

Girls. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Ratu Benua. Dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai. Perancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan bersama langsung di

Pendengar Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Pastinya pagi ini tumpuan peminat bola sepak dunia pastinya terarah kepada aksi panas membabitkan Sepanyol menentang Perancis. Dua gergasi Eropah yang bakal merentap dalam perlawanan yang dijangka penuh dengan aksi berkualiti, taktikal yang menarik dan pastinya mendebarkan hingga ke wisil penamat. InsyaAllah. Persoalannya, membuka Sepanyol meneruskan rentak cemerlang dengan corak permainan pantas mereka ataupun Perancis yang membuktikan pengalaman dan kekuatan skuad melangkah ke pentas seterusnya. Apapun pilihan anda, satu yang pasti, pagi ini peminat bola sepak bakal disajikan aksi bertaraf dunia. Jadi jangan ke mana-mana, yang ada di depan TV itu rasa berdebar menyaksikan mulanya perlawanan. Dan sebentar nanti pada pukul 3 pagi, nikmati setiap detik perlawanan bersama RTM Klik di saluran Sukan Plus dan TV. Okey, sama-sama kita saksikan aksi pasukan pilihan anda memberikan persembahan terbaik. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mini Piala Dunia. Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
1: Dua negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai. Perancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epic ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan bos terima langsung di

Hanin tak pergi mana-mana. Hanin masih lagi di sini menemani anda dalam geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Ketika ini pukul 3.10 minit pagi, semoga anda berada dalam keadaan sihat, ceria, dipermudahkan segala urusan pagi ini. Sama ada yang sedang memandu, memulakan tugasan, ada yang berniaga, ada yang dah mula buat kuih pagi ni kan, ada yang dah selesai dah masak nasi lemaknya, ada juga yang sedang dekat depan kaca TV menyaksikan perlawanan hebat Spain menentang France ketika ini. Pagi ni pastinya ramai yang tidak melepaskan peluang menyaksikan aksi hebat perlawanan Spanyol menentang Perancis, kerana kedua-dua pasukan ini sentiasa menjadi antara kuasa besar bola sepak dunia. Terus bersama Nasional FM, radio utama bahasa Melayu, untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Nasional FM, sentiasa di hati.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTS. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Sain Bahang Kemuncak Bolasepak Dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Berbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Siti. Kalau ketika ini ya, yang sedang menyaksikan perlawanan antara Spain menentang France, saya juga bersiaran secara langsung dalam TikTok Live Nasional FM Sentiasa di Hati. Suka saya untuk menyapa pendengar-pendengar yang ada dekat dalam TikTok Live ketika ini, antaranya Haliza Baha. Assalamualaikum. Lagu-lagu best katanya pagi ni. Alhamdulillah. Daripada John Brunei, daripada Brunei katanya. Ada juga Ita Chok, Shazila, Sharifah, Meros, Skaya. Ada ramai. Ada Ash tadi, ada Sharifah, Meros, Kalas. Okey, ada lagi dekat dalam ni. Ramai yang menyapa kita. Ada Maria Mazih, Maria Mazilan. Ada Yong Izzah. Pagi ni ada Suhana Angah. Ramai yang orang yang dah bangun. Kakak-kakak kita terutamanya, ada yang merancang segala aktiviti pagi ini untuk jualan pagi hari. DJ Hanim tetap di hati, seperti juga anda semua di luar sana. Anda tetap di hati semua DJ-DJ Nasional FM. Begitu jugalah kalau anda sentiasa di hati kami, kami juga akan sentiasa jugalah ada di hati anda, harapnya begitu. Okey, hari nak cerita juga pagi ni kepada pencinta haiwan. Haiwan, ada orang kata pencinta haiwan ni adalah mereka yang memiliki haiwan baka yang mahal kerana sanggup berbelanja besar. Tapi bukannya, hakikatnya kasih sayang terhadap haiwan boleh bermula dengan perkara yang sangat kecil. Pernah tak dengar orang kata kalau kita memberi makan kepada haiwan seperti kucing ni, murah rezeki kita kan? Betul. Kalau kita ada rezeki lebih, apa salahnya kita beri kepada haiwan jalanan yang kelaparan? Mungkin kita tak mampu menyelamatkan semua haiwan, tapi bagi seekor haiwan yang sangat lapar, cedera atau keseorangan, tindakan kecil kita ini mungkin mengubah seluruh hidupnya. Menjadi pencinta haiwan bukan tentang apa yang kita miliki, ia tentang sejauh mana kita sanggup mengurangkan penderitaan makhluk yang tidak mampu meminta tolong. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pelaksanaan bodi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Mini Piala Dunia. Argentina berjaya mara ke seperakhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

puncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Berbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk secara langsung grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, Itali dan New Zealand. Negara yang sering menjadi sebutan, Itali sekali lagi tersingkir dari Piala Dunia kali ini. Juara dunia 4 kali ini gagal layak buat kali ketiga berturut-turut selepas turut terlepas edisi 2018 dan 2022. Manakala New Zealand, kuasa baharu Oceania, menjadi pasukan pertama yang layak secara otomatik dari Oceania selepas FIFA menambah slot untuk konfederasi tersebut. Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Sinar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Baguslah Sabah FM.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: Lalu mana tu? Di sini.
1: Ah, ni jalan ni. Silakan Cik Sapik. Inilah penyewa rumah tempat kami bersewang. Silakan masuk.
2: Balai sewang ini merupakan lokasi masyarakat orang asli Temiar meraikan perayaan dan membuat upacara sewang. Balai sewang ini mampu memuatkan 50 orang dalam satu-satu masa. Kebiasaannya, ia akan disiapkan dalam tempoh 1 bulan. Untuk makluman penonton, balai sewang ini telah menjangkau 10 tahun usianya.
1: Kerjaan apa ni mengambil inisiatif untuk memajukan masyarakat orang asli, dia kena adakan satu penempatan seperti mana dilakukan kepada Felda, Felka dan sebagainya. Jadi kami orang asli di sini, semuanya penduduk-penduduk di sini dulunya duduk di merata-rata tempat, terutamanya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbahal mulku lillah.

0: والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Apa kabarnya sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dikasihi dan dimuliakan Allah? Mudah-mudahan apapun yang kita buat sahabat pendengar, walau dimanapun kita berharap semoga rahmat Allah, barakah daripada Allah sentiasa melimpah dalam kehidupan kita. Sahabat pendengar, nilai ini nih, hidup kita ini kalau bilang orang apa, disimbah dengan rahmat Allah, masya Allah, tenangnya lain macam, damainya lain macam, dan nada orang boleh rasa, kita saja yang dapat merasakan kedamaian itu. Makanya apapun yang kita buat, jangan putus berharap rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kali ini saya mengajak para pendengar untuk merenung apa perbezaan di antara orang pintar dengan orang yang bijak. Masya Allah, kita semua berhajat, berhasrat, betul kan? Mau jadi orang pintar, mau jadi orang bijak. Tapi kita kena kenal pasti dulu ciri-ciri orang yang pintar dan ciri-ciri orang yang bijak. Lepas itu mari kita sama-sama bercermin. Saya cermin diri saya sendiri dan kita para pendengar pun sama-sama kita ya. Mudah-mudahan semakin hari semakin membaik diri kita, semakin mendekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semakin banyak perkara-perkara yang bermanfaat yang dapat kita lakukan dalam kehidupan seharian kita. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, yang pertamanya perbezaan orang pintar dengan orang bijak. Ya, dengar tenang-tenang ya sahabat pendengar, jangan kelang kabut. Kita bicara santai saja, yang penting sampai. Yang pertama, perbezaan orang pintar dengan orang bijak apa dia? Orang pintar cepat buat tanggapan. Oleh karena dia ini terlampau pick up, ya, dia punya entah berapalah, dia punya terabyte, dia punya kepintaran, kecekapannya ini, maka dia bila dia berbual sama orang, dia berkonsultasi dengan orang, ya dia tengok orang punya watak, dia cepat buat tanggapan. Kenapa? Karena kelajuan berfikirnya tuh, pintarnya tuh, maka dia akan cepat buat tanggapan. Beza dengan orang bijak, sahabat pendengar. Orang bijak ini, ya dia akan berfikir dulu sebelum dia buat tanggapan. Contohnya apa? Bila kita berbual sama orang yang baru kita kenal, orang pintar ini dia akan baca orang cepat. Ya, dia tahu, oh ini begini, watak begini, begini, begini. Banyaklah indikator-indikatornya itu. Sedangkan orang bijak beza. Orang bijak ini, dia berbual, kemudian apa-apa maklumat yang sampai, dia fikir dulu sebelum dia buat tanggapan. Ini hebatnya orang bijak ini. Makanya orang bijak itu tidak mudah terpengaruh dengan persepsi. Beza dengan orang pintar. Orang pintar ini dia mudah terobses dengan persepsinya. Kenapa? Sebab dia merasa dia pintar. Orang bijak tidak gitu. Orang bijak dia renung dulu, dia halusi dulu, dia tenang-tenang dulu, difikirnya, baru dia buat tanggapan. Makanya ketika dia sudah buat tanggapan, orang bijak itu tidak ada penyesalan. Bahkan terlalu minimal penyesalan yang ada bagi orang bijak. Sedangkan orang pintar itu laju dia, cepat buat tanggapan, cepat berpersepsi. Tapi ampun maaf sahabat yang mulia, ya kadang-kadang bahkan biasanya orang pintar ini nanti akan menyesal dengan keputusannya. Kenapa? Terlampau cepat buat tanggapan dan persepsi. Yang keduanya apa? Orang pintar ini ya, dia hanya menilai berdasarkan logik. Oh, dengan fakta sekian, logik ini. Beza dengan orang yang bijak, sahabat yang mulia. Orang bijak ini dia menilai berdasarkan pertimbangan, dan pertimbangannya itu juga secara logik. Dan ini yang ada nih sama orang pintar. Orang bijak ini apa? Dia by logic juga dengan izin, tetapi dia tidak melepaskan emosional. Ya, apa dia kalau bahasa kampung kita ini bilang perasaan, bah. Kita punya perasaan hati itu. Dia tidak hanya menilai secara fisik, tetapi dia melihat metafisiknya apa. Dia tidak hanya melihat segi logik, tetapi dia menilai dari sudut emosi. Ya, perasaan dia mengheret ataupun dia menilai daripada dalamnya itu juga. Makanya orang yang bijak itu dia tidak hanya sekadar fakta, tapi dia juga melihat keadaan sekeliling, ya. Dan inilah yang selalu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat yang ke-191. Di hujung ayat itu ada Allah taala sebut, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Wahai Tuhan kami, tidaklah engkau menjadikan benda ini, yakni kejadian langit dan bumi serta semua kejadiannya dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka. Apa mafhum yang boleh kita faham dari hujung ayat Ali Imran ayat 191 ini? Bahwa sahabat yang mulia, orang bijak itu dia merenung, melihat fakta, dan kemudian dia meresapkan ke dalam hati sanubarinya sehingga dia mendapat sesuatu, yakni melihat kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Beza dengan orang yang pintar tadi, dia hanya melihat fakta tetapi dia tidak membawa perasaan untuk menilai di sebalik apa yang dapat dilihat dengan mata kepala, tetapi tidak melihat di sebalik yang dilihatnya itu apa. Makanya sahabat yang dimuliakan Allah, untuk kali ini sampai di sini dulu, kita akan sambung bicara kita tentang perbezaan orang yang pintar dan orang yang bijak. Jumpa lagi sahabat, mohon maaf lebih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Sekilas renungan
2: Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ.
6: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
2: Wa idhi istasqa Musa liqawmihi faqulna adrib bi'asakal hajar فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
2: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hambanya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restumu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaanmu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa. Dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hambamu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung denganmu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, engkau bersihkanlah hati kami, engkau tambahkanlah ilmu kami, engkau permudahkanlah segala urusan kami, engkau ringankanlah bebanan kami, engkau tabahkanlah tekad kami, engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.

dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

0: Rentang Pagi Tawang FM, Stesen Pilihan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.
1: Ya, waalaikumsalam, selamat pagi. Hai Wan J. Jangan sedih-sedih Wan J.
0: Apa ni? Okey lah. Yang yang kalah tu France, si Wan J masih okey.
1: Iyalah.
0: Itu. Tapi itulah, Kylie Wan J Mbappe tu sign off sudah.
1: Akhirnya kita
0: oh. Oh.
1: Apa pun, itulah. Itulah.
0: Si Tamrin sudah standby di luar. Kayum sudah standby di luar. Lepas tu si N lagi keluar.
1: Brazil.
0: Lepas tu si Azal lagi keluar. Sekarang sudah si Wan J, tinggal
1: jadi
0: si Wafa
1: je.
0: Si Wafa je.
1: Argentina, itulah kita saksikan pagi tadi pertemuan di antara Spain dan juga
0: Spanyol.
1: Yalah,
0: Spanyol dan Perancis. Okey, dan berkeputusan berkesudahan 2-0.
1: Betul.
0: Dengan Spanyol mara ke peringkat akhir.
1: Yang mencadangkan gol tadi Royan Zabal dan seorang lagi Poro ya.
0: Poro.
1: itu yang mencadangkan gol untuk pasukan Spain ataupun Spanyol. Apapun tahniah kepada penyokong-penyokong dan juga pasukan Spain.
0: Viva la Roja, bila Kak Zee.
1: Iya. Jadi kemarin Kak Zee diam-diam je Wan.
0: Tidak, kami kemarin kan lepas yang apa ni, yang lepas kursus tu beruntis lah macam ni. Siapa benda kan ala confirm lepas ni saya cakap confirm nanti
1: England
0: Spanyol
1: Prancis.
0: Spanyol gunakan la Llorona hantu.
1: Oh.
0: Kalau dalam ni Hispanic culture ataupun apa ni masa, kebudayaan Hispanic, La Llorona tu hantu sebenarnya. Hantu. Tapi dia bukanlah hantu yang untuk ni lah. Tapi dia sebenarnya hantu makan budak.
1: Tapi itu sekadar gurauan lah.
0: Gurauan lah. Tapi memang betul lah. Spanyol menang kan.
1: Betul. Bola ni kan.
0: Mm-mm.
1: Jadi kita pun dengan semangat bola kita. Dan apapun kita saksikan awal pagi nanti juga.
0: Iya.
1: Pertemuan.
0: Pertemuan antara England dan juga Argentina.
1: Iya. Jadi
0: Zah? Siapa Zah?
1: Saya tetap dengan England lah.
0: Betul. Saya pun.
1: Saya dengan England.
0: Sorry Wafa. Sekarang tengok si Wafa.
1: Jadi adakah England yang akan bertemu Spain ataupun Argentina yang akan bertemu dengan Spain?
0: Nantikan perlawanannya 3 pagi nanti menerusi saluran RTM penyiar rasmi FIFA Piala Dunia 2026. Apapun, selamat pagi, tahu ucapkan kepada anda Rentak Pagi kembali bersama dengan Azhar dan juga Wan J untuk edisi hari ini 28 Julai. 28 Muharram 1448
1: Hijrah.
0: 27 ke 28.
1: Sekarang 27, hari ini 28.
0: Are you sure?
1: Ya, dan juga 29.
0: Betul.
1: Dan juga pertemuan yang menurut segmen rentang 4 jam dari 6 hingga pukul 11 pagi nanti. Kita akan berteman dengan berbagai pengisian lagu-lagu hiburan maklumat untuk anda semua. Seperti biasa, untuk jam yang pertama ini kita akan kongsikan
0: tinjauan cuaca seketika saja lagi. Kemudian kita ada berita di Kasab FM 6.30 minit pagi.
1: Dan juga perkongsian info solat bagi zon 3 dan juga
0: zon 4.
1: Ya, ini dia lagu
0: Cintaku Sampai ke Perancis. Salah, itu Mia.
1: Jauh,

0: Dengarkan Tau FM menerusi frekuensi 100.1, 93.6, 88.3 dan 99.1 MHz setiap hari. Tau FM, pilihan anda. Mamat Isis. Memilih
1: dirimu biarpun ku dah. Rentak pagi.
2: Assalamualaikum, dah mandi ke belum? Apa combat?

0: Anda sedang mendengar
1: RMD FM Radio Malaysia Tawau FM.
2: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
3: Baik, kita tinjau keadaan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Seperti biasa, Wan, kita tinjau terlebih dahulu keadaan secara umum untuk negeri Sabah, di mana untuk hari ini di sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai ya. Untuk negeri Sabah, di sebelah petang pula ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, dan begitu juga keadaannya malam, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan keadaan suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius.
4: Seterusnya, tinjauan cuaca untuk 4 daerah utama bermula dengan daerah Tawau. Pagi ini ditinjau tiada hujan. Namun demikian, sebelum petang dijangkakan berlaku hujan di beberapa tempat. Sebelum malam pula ribut petir di beberapa tempat. Untuk daerah Kunak, pagi ini juga ditinjau tiada hujan sehingga ke waktu petang, dan sebelum malam dijangkakan berlaku hujan di beberapa tempat. Bagi daerah Sempurna seperti daerah Kunak tadi, pagi hingga ke petang ditinjau dan dijangkakan tiada hujan akan berlaku, dan sebelum malam pula hujan di beberapa tempat. Dan untuk daerah Ladatu, keadaannya sama seperti daerah Tawau tadi, yang mana pagi ini ditinjau tiada hujan, sebelum petang dijangkakan berlaku hujan di beberapa tempat, sebelum malam ribut petir di beberapa tempat. So, minimum dicatatkan secara purata untuk keempat-empat daerah adalah 25 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius. Seterusnya, tinjauan cuaca untuk kawasan pelancongan pula, bagi Pulau Sipadan, pagi ini hingga ke petang ditinjau dan dijangkakan tiada hujan akan berlaku, sebelum malam pula dijangkakan hujan berlaku di kawasan pelancongan berkenaan, dengan so minimum 24 darjah Celsius, maksimum 29 darjah Celsius.
3: Dan kita lihat keadaan laut kita bagi perairan timur Sabah. Di sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat. Petang nanti keadaannya tiada hujan. Malam ribut petir juga di beberapa tempat. Angin bertiup dari arah selatan tenggara, selaju 20 hingga 30 km per jam, dan ombak setinggi 1 hingga 1.5 meter. Perairan Ladatu, ribut petir di beberapa tempat di sebelah pagi. Keadaan petang sehingga ke malam sama tiada hujan, dan angin bertiup dari arah barat daya, selaju 10 hingga 20 km per jam, dan ombak setinggi 0.5
4: hingga 1 meter.
2: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
5: Layari
2: www.met.gov.my.
4: Dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery. Turn it up, let's go.

0: Dua gergasi dunia bertembung. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Tinggal selangkah sahaja lagi menuju pentas kemuncak. Siapakah yang bakal melangkah ke pentas akhir? Saksikan pertembungan epik separuh akhir kedua Piala Dunia. Khamis 16 Julai. England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Awal FM

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Ren Pak Pagi.
1: Assalamualaikum. Hai, saya Aisyah. Saya suka dengar Tau FM. Pilihan anda.
2: Ya, terima kasih Aisyah. Suka mendengarkan Tau FM untuk anda juga. Di mana saja anda layan Tau FM. Yang suka mendengarkan Tau FM, menjadikan Tau FM sebagai teman anda setiap hari. Bermula 6 pagi hinggalah 7 malam ya. Baik, ada rakan-rakan kita juga yang menyapa kita. Rakan kita di Semporna, daripada Nisha Alicia di Semporna. Assalamualaikum. Hai Wan G Azad. Katanya, apa khabar geng Rabu? Alhamdulillah sihat, baik-baik saja. Semoga sentiasa diberikan kesihatan, meneruskan tugasan, amin. Katanya syukur, Alhamdulillah, dimulakan dengan Bismillah. Selamat pagi untuk semua di mana pun berada. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki dalam lindungan Yang Maha Esa. Dan layan terus Tau FM, mantap bang. Bertemankan Wan Jie dan juga Azah dengan hiburan yang best-best, sentiasa menghiburkan semuanya. Terima kasih, selamat berkonti. Terima kasih Nisha Alicia. Lagi kita ada Rojalia di Kampung Jawa, Kongsi 10. Assalamualaikum, selamat pagi Wan Jie dan juga Azah. Selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat. Buat kakak iparku Haji Kung, Hajah Kung, semoga cepat sembuh dari sakitnya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Okey, terima kasih untuk Rojalia, Kampung Jawa dekat saja ya. Anis Dikuna katanya, selamat pagi semua. Sore Mbappe Spanyol juara guys. Belum lagi ni, kita nantikan. Jadi pertemuan di antara England dan juga Argentina pagi nanti ya. Jadi barulah kita tahu nanti pertemuan seterusnya untuk siapakah yang bakal menjadi juara untuk Piala Dunia FIFA 2026 ini. Apapun, anda boleh terus saksikan perlawanan Piala Dunia FIFA yang berbaki beberapa sahaja lagi ni ya. Jadi yang saksikan pertemuan menerusi saluran RTM pastinya, yang terus dibawakan kepada anda di RTM Click, di RTM Sukan Plus dan juga di TV OK. Pastinya membawakan perlawanan-perlawanan untuk inilah ya, untuk anda semua. Okey, untuk anda yang memandu dalam perjalanan ke tempat kerja, perjalanan menghantar anak-anak kan, perjalanan keluar mencari rezeki, pandu dengan berhati-hati, pandu dengan berhemah, sentiasa bertimbang rasa. Ingat, bukan anda sahaja seorang pemandu, tetapi kita semua pengguna jalan raya, sama ada berkenderaan dan berjalan kaki kan, berbasikal, motosikal, dan kita semua pengguna jalan raya. Jadi pandu dengan berhemah, bertimbang rasa, dan semoga selamat sampai ke destinasi tujuan kita untuk pagi ini. Baik, selepas ini akan dikongsikan info waktu solat untuk zon 3 dan juga zon 4.

0: ويل اف ام ومحطة من اختيارك.
1: Baiklah saudara, berikut dikongsikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini Rabu 15 Julai 2026 bersamaan dengan 29 Muharram 1448 Hijriah. Pagi zon 3 lahada tu sila bukan kunak sahabat sempurna tungku dan bahagian Tawau Timur. Waktu solat fardu zuhur 12.14 minit tengah hari, fardu asar 3.39 minit petang, fardu maghrib 6.25 minit petang, fardu isyak 7.40 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.47 minit pagi. Manakala bagi zon 4, Bandar Tawau Balong, Merotai, Kalabakan dan bahagian Tawau Barat, waktu solat fardu zuhur 12.18 minit tengah hari, fardu asar 3.42 minit petang, fardu maghrib 6.27 minit petang, fardu isyak 7.42 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.51 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Unit Falak Pejabat Mufti Negeri Sabah.
2: Manusia selalu sebut tiga perkara tetapi buat tiga perkara. Yang pertama, manusia selalu sebut dia hamba Allah tetapi dia suka buat apa yang Allah tak suka. Yang kedua, dia selalu sebut rezeki datang daripada Allah tapi bila duitnya sikit tinggal sikit, dia mula tak percaya rezeki itu daripada Allah dan mula merungut. Dan yang ketiganya, manusia selalu sebut yang dia akan mati tapi tak pernah bersedia untuk mati. Tawau FM, pilihan anda.
3: Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Rentak.

0: pagi Tawa FM, pilihan anda. Hai, assalamualaikum, selamat pagi untuk anda semua di mana saja anda lagi Tawa FM. Teman berteman yang bersama dengan Wan Che dan juga
1: Azza.
0: Okey, kita
1: Azal nantikan. Azal
0: kita nantikan 7 pagi Wan. Untuk utama 7 pagi dan terus bersama untuk jam yang kedua. Dan nanti kita akan
1: kongsikan tajuk ya kepada anda untuk hari ini.
0: Jadi yang memandu hati-hati dalam perjalanan. Dan terus kita mengajak untuk anda dengar kita menerusi buat frekuensi Tawa FM di 100.193.699 perpuluhan 1, juga 88.3
1: MHz, dan juga menerusi portal radio RTM dan juga RTM Klik.
0: Betul, itu platform yang anda boleh dengarkan kami. Jadi terus mendengarkan
1: Rentak Pagi
0: Tawa FM.

0: dengan kerjasama RTM.
1: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
2: Tawau pilihan anda.

0: Dimulakan dengan perkembangan terkini Piala Dunia 2026, Spanyol mara ke pentas akhir selepas menewaskan Perancis 2-0 pada aksi separuh akhir di Arlington, Texas. Michael Oyarzabal meletakkan juara dunia 2010 itu di hadapan menerusi sepakan penalti pada babak pertama sebelum Pedro Porro menggandakan kelebihan pada separuh masa kedua. Perancis yang sebelum ini tampil meyakinkan sepanjang kejohanan gagal menghasilkan sebarang kebangkitan. Serangan diketuai Kylian Mbappé tidak mampu menembusi benteng ampuh La Roja. Spanyol kini menanti pemenang satu lagi aksi separuh akhir antara England dan juara bertahan Argentina untuk merangkul trofi kejohanan. Semua pihak yang terlibat dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 diingatkan tidak memainkan isu berkaitan institusi diraja dan perlembagaan persekutuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, walaupun persaingan politik dibenarkan dalam amalan demokrasi, ia perlu berlangsung secara berhemah tanpa menyebarkan fitnah.
1: Bukan masalah saya bimbang atau takut, tapi saya rasa tugas kita mesti pertahankan sistem beraja dan perlembagaan negara. Kalau kita mula jadikan idea politik, dia tidak akan kesudahan. Jadi saya ingatkan, malah kalau yang melanggar ini, ada undang-undang. Jangan langgar prinsip perlembagaan ini.
0: Datuk Sri Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan berucap demikian pada majlis pengumuman calon PRN Negeri Sembilan ke-16. Pada majlis itu, beliau mengumumkan 36 calon yang menampilkan gabungan muka baharu dan pemimpin pengalaman. Ini pula berkaitan peluang pekerjaan untuk rakyat tempatan. Perdana Menteri berkata, kerajaan akan terus meneliti keperluan pengambilan pekerja asing mengikut saluran dan peraturan ditetapkan selain memastikan keutamaan diberikan kepada rakyat Malaysia. Beliau mengakui beberapa sektor masih memerlukan tenaga kerja asing, namun penyelarasan perlu dilakukan sebelum pengambilan baharu dibuat.
2: Kita memerlukan tenaga pekerja asing, itu satu kenyataan. Tapi yang ada di Malaysia pun ramai, dah berjuta. Yang diperlukan berjuta. Jadi patut ada sekarang penyelesaian supaya yang sudah ada di Malaysia itu diberikan tempat bekerja daripada diimport lagi dari luar. Kerana kita tahu sindiket pekerja asing pun juga satu hal yang membebankan selama puluhan tahun dan menjadi tempat untuk orang mengaut kekayaan. Jadi sebab itu bagi saya, isu ini harus ditangani kerana ada beberapa sektor pekerjaan yang memang diperlukan.
0: Tegas Datuk Sri Anwar, tindakan penguasaan akan terus diperketat terhadap pekerja asing yang melanggar undang-undang tanpa mengira kewarganegaraan atau etnik termasuk Rohingya. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar berkata Moody's Ratings mengekalkan penerafan penerbit mata wang asing dan tempatan jangka panjang Malaysia pada tahap A3 dengan tinjauan stabil, sekaligus mencerminkan ketahanan ekonomi negara serta kemajuan reformasi fiskal. Penilaian agensi penerafan global itu membuktikan kemajuan Malaysia dalam meningkatkan disiplin fiskal, menambah baik tabi urus dan meluaskan asas hasil negara. Mengenai harga petrol, Datuk Sri Anwar berkata harganya di Malaysia lebih rendah berbanding negara pengeluar minyak utama termasuk Qatar dan Arab Saudi. Harga petrol RON95 bersubsidi bawah inisiatif Budi Madani kekal pada RM1.99 seliter berbanding harga di Arab Saudi yang kini melebihi RM2.40 seliter, sekaligus membuktikan komitmen kerajaan mengekalkan harga bahan api pada kadar mampu milik.
2: Harga minyak kita lebih rendah, betul. Masa kita turun, minta turun RM1.50, harga minyak di Arab Saudi RM0.50. Sekarang kita RM1.99, harga Arab Saudi lebih daripada RM2.40. Malah UAE mengeluar minyak dan gas yang besar.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah BDR melibatkan penjara awam sejak pertengahan April lalu berjaya menjimatkan peruntukan subsidi petrol kerajaan lebih RM7.3 juta setakat ini. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, langkah penjimatan melalui inisiatif BDR itu turut merekodkan pengurangan penggunaan bahan api lebih 4 juta liter dalam tempoh 3 bulan pelaksanaannya di seluruh negara. Menurut beliau, seramai 659,000 penjara awam secara kumulatif telah memanfaatkan inisiatif BDR itu. Susulan keberkesanannya

0: kerajaan bersetuju memperkemas dasar berkenaan menerusi pelaksanaan Hari Pekerja Hibrid bermula 1 Ogos ini. Kementerian Pengangkutan sedang mencadangkan pindaan kepada Akta Pengangkutan Jalan 1987 bagi memperkenalkan mekanisme pampasan kepada mangsa atau waris yang sah bagi kes kemalangan jalan raya mengakibatkan kematian atau kecederaan serius. Menteri Berkenaan Anthony Lok berkata melalui cadangan tersebut, mahkamah akan diberi kuasa untuk memerintahkan pesalah disabitkan kesalahan serius bahawa akta itu membayar pampasan kepada mangsa atau waris berdasarkan fakta dan merit setiap kes. Antara faktor yang diambil kira, tahap kecederaan atau kematian, kerugian dialami serta kemampuan pesalah untuk membayar.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pertemuan England dan juara bertahan Argentina menghidupkan semula perseteruan paling klasik dalam sejarah bola sepak. Ketua pasukan England Harry Kane yakin skuad The Three Lions tidak akan dipengaruhi sejarah panjang pertemuan kedua-dua pasukan. Sebaliknya, memberi tumpuan sepenuhnya untuk menewaskan lawan dan mara ke perlawanan akhir. Kane yang bersaing dengan Lionel Messi dan Kylian Mbappe bagi merebut kasut emas menyifatkan Argentina sebagai pasukan yang bijak, disiplin dan sukar ditewaskan. Sementara itu, di Atlanta, penyokong Argentina dilarang memasuk sebarang bendera atau spanduk berkaitan tuntutan kedaulatan Kepulauan Falkland pada aksi separuh akhir Piala Dunia menentang England esok. Menurut polis Atlanta, langkah berkenaan sebahagian daripada kawalan ketat bagi meredakan ketegangan antara kedua-dua musuh tradisi itu. Kawalan keselamatan di seluruh bandar raya turut dipertingkat bagi mengelakkan insiden kekecohan.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pembangunan Zon Ekonomi Sempadan BEZ Malaysia Thailand membuka laluan lebih luas bagi barangan Malaysia untuk memasuki pasaran Laos, Kemboja dan Vietnam. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, sebelum ini barangan dari Malaysia khususnya produk perikanan dan pertanian berdepan beberapa sekatan kastam Thailand untuk ke negara-negara berkenaan. Namun Bangkok kini bersetuju memberikan kelonggaran. Pembangunan BEZ Malaysia Thailand bertujuan membuka ruang pembangunan yang lebih luas. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas Iran untuk hari keempat berturut-turut. Selain mengenakan semula sekatan pelabuhan maritim, Markas Pemerintahan Pusat Amerika mendakwa serangan itu bertujuan melumpuhkan keupayaan Iran yang sering menyasarkan kapal dagang di Selat Hormuz. Serangan terbaru itu dilaporkan menggegarkan beberapa lokasi strategik Iran, termasuk bandar pelabuhan Bandar Abbas dan Pulau Qasim. Susulan itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Amerika dan Iran bertenang bagi mengelakkan impak besar terhadap orang awam dan kestabilan di Asia Barat. Timbalan jurucakap PBB Farhan Haq menegaskan semua pihak perlu mematuhi undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Sebarang dakwaan pelanggaran peraturan mesti disiasat secara bebas dan segera. Beliau turut menyatakan kebimbangan terhadap keselamatan maritim di Selat Hormuz, ekoran serangan ke atas kapal dagang yang mengorbankan dua pelaut baru-baru ini. Dalam perkembangan sama, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan tiada pihak sepatutnya mengenakan tol terhadap kapal dagang yang melalui Selat Hormuz seperti cadangannya sebelum ini, iaitu mengenakan fee transit sebanyak 20% atas jasa Washington melindungi keselamatan perairan strategik tersebut. Menurut Trump, pemimpin negara teluk sebaliknya mencadangkan peningkatan pelaburan berbilion dolar di Amerika sebagai alternatif pampasan keselamatan. Katanya, konsep itu lebih baik dan menguntungkan.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peluang pengerajaan utamakan rakyat tempatan. Harga minyak Malaysia lebih rendah berbanding pengeluar utama. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Kadir dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

dua gergasi dunia bertembung. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Tinggal selangkah sahaja lagi menuju pentas kemuncak. Siapakah yang bakal melangkah ke pentas akhir? Saksikan pertembungan epik separuh akhir kedua Piala Dunia. Khamis 16 Julai. England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Ya, Dawa FM, pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera untuk anda semua yang layan Dawa FM. Yang tinggal bersarapan, yang selamat menikmati sarapan pagi anda. Jangan lupa bersarapan, kan? Sarapan itu penting untuk memberikan tenaga kita, apalagi untuk kita yang bekerja. Dan untuk mereka yang mungkin bekerja menggunakan tenaga kudrat, yang berada di luar, kan, berpanas, berhujan, itu sarapan paling penting di untuk kita semua lah, ya, untuk kita memulakan hari kita. Jadi selamat menikmati sarapan pagi anda. Yang memandu, hati-hati dalam perjalanan menghantar anak, dalam perjalanan ke tempat kerja, masih sangkut dalam inilah, kan, perjalanan, kesesakan jalan raya seperti biasalah keadaannya setiap pagi, kan. Jadi pandu dengan berhati-hati ke mana sahaja destinasi tujuan anda, seperti kata Tuan Zulbada. Waktu ni dia dengarkan.
1: Ya, betul, dia kata dia hantar anak ke sekolah, kan,
0: Tawa FM. Jadi mendengarkan gitu, Tuan Zulbada yang semalam bersama dengan kita.
1: Selamat pagi, Tuan.
0: Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Zon Tawau, ya.
1: Disebut bernama kita
0: untuk kursus yang kita laksanakan.
1: Terguzut saya. Rupanya dia tu scanning, kan, kemarin.
0: Itulah. Apapun, terima kasih. Sehari kita berkursus kemarin. Itulah, penting.
1: Ya, amat penting sebenarnya untuk anda mengetahui asas keselamatan, asas pemadaman api itu, kan.
0: Kata Cik Tuan Zulbada semalam, kata semuanya bermula dari kita. Kesedaran diri sendiri penting, ya. Tak payah kita pandang orang lain, tapi kesedaran semuanya dari diri sendiri.
1: Betul.
0: Jadi kalau kita lihat sesuatu itu bahaya, jadi kita kena alert lah, kan, dengan keadaan tu, kan. Jadi mudah-mudahan kita semuanya mengutamakan keselamatan, apalagi di rumah yang ialah tinggal.
1: Terutama bagi yang di rumah lah. Ya. Yang tinggal rumah di rumah kayu, yang berdekat, kan?
0: Ya, rumah-rumah yang berhampiran ni, kan?
1: Lepas tu keselamatan cara kita memasak, lepas tu prosedur untuk sekiranya berlaku kebakaran. Ini penting sebenarnya untuk organisasi-organisasi.
0: Premis-premis perniagaan ni, kan?
1: Betul, kan? Macam mana kalau ada berlaku kebakaran, macam mana apa yang perlu anda lakukan?
0: Betul.
1: Cara keluar tu macam mana?
0: Ya.
1: Lepas tu sebelah petang tu pula cara untuk menggunakan alat pemadam api tu.
0: Ya,
1: oleh Tuan Ruslan, kan. Jadi semua itu penting sebenarnya. Jadi kita boleh dapatkan apa-apa maklumat berkenaan itu dari pihak Bomba, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia.
0: Ya, okay? Paling penting kita ada pemadam api.
1: Betul.
0: Di rumah tu, kan?
1: Di rumah, di kereta pun kereta, boleh juga. Tidak ada masalah sebenarnya.
0: Betul. Jadi sama-sama kita mengelakkan kejadian yang tidak diingini berlaku, dan juga kepada premis perniagaan ni, kan, ingatan notis tu, kalau diberikan notis, janganlah diabaikan.
1: Oh, yang pasal ni, kan? Yang apa?
0: Tindakan yang, boleh dikenakan, kan?
1: Boleh tutup, menghalang koridor tu, kan?
0: Betul.
1: Laluan tu.
0: Betul, kan?
1: Sudah dibagi notis, dibuat lagi.
0: Tak ada apa-apa, disimpan.
1: Betul, saya sebenarnya macam terkesan jugalah dengan keadaan tu, sebab ya, dia macam yang okey kalau macam di tingkat satu tu lah, terutama banyak tempat di bandar ni yang saya nampak, kenapa dia macam berpagar pula, yeah, sedangkan ini laluan bersama.
0: Betul. Jadi milik persendirian sudah, kan.
1: Betul.
0: Sendirian berhad.
1: Apa bahawa kamu ni?
0: Dan istilah-istilah semalam sarang. Apa lagi?
1: Sarang burung.
0: Sarang burung.
1: Dengan kuburan.
0: Kuburan. Lahat. Okey, tuan-tuan, kita dapat semalam lah kursus ya, keselamatan bersama dengan Jabatan Bomba dan
1: Penyelamat Zon
0: Tawau. Terima kasih. Ya. Baik, kita nantikan sekejap saja lagi apa yang tular
1: untuk hari ini.
0: Berhibur. Ini dia lagu
1: adik saya, Abis Oge.
0: Ya, Aida Izrin dan juga Dan Manjo. Terus dengarkan
1: Retok Pagi.

0: Anda sedang layan Now FM, pilihan anda.
1: Bersama DJ yang bertugas dalam
2: Zone Pilihan Apa Yang Tular,
1: diaktifkan.
3: Okey, Apa Yang Tular, kita mau kongsikan ini sekali lagi kisah ayah ya. Minggu lepas Azhar ada berkongsikan juga cerita pasal ayah, dan hari ini lagi banyak sebenarnya kisah-kisah ayah bersama dengan anak.
4: Betul, dan ini pasal trend pula lah. Jarang-jarang kita tengok kalau si bapa ni kan, dia macam ikut. Kadang-kadang dia malu. Betul. Dia kadang dia macam yang tak apalah, nak buang masa lah tu.
3: Bapa ni tua sudah.
4: Kan? Tapi ini kisah.
3: Kita juga kan, Man?
4: Betul.
3: Kita tengok gambar-gambarnya. betul ke?
4: Kisah bapa yang mengikuti trend bergambar dengan motor. Okey. Dan ialah dengan wujudnya inovasi digital ni, dan kisah lapisan umur mana pun akan join. Turut serta kan. Dan seperti seorang bapa ni meminta anak-anaknya untuk menyunting gambar bersama motosikalnya.
3: Dan menerusi tangkap layar yang telah pun dikongsikan oleh pengguna di Threads ni, Ikhwan katanya bapanya menghantar gambar seorang individu berbaring di tepi motosikal dan bertanya, macam mana gambar tu dirakam? Si bapa tanyalah kan dengan anaknya. Jadi si anak ni, si Ikhwan ni pun jawablah, ini merupakan gambar hasil menggunakan drone kerana diambil dari sudut pandang atas. Namun anak perempuannya berkata bapa mereka mahu gambar itu dicipta menggunakan AI.
4: Woi. Okey, abang nak AI, abanglah punca bumi makin panas. Kata si Syasha ni lah, si anaknya ni kan. Tapi si jawapan si bapa ni membuatkan ramai terhibur. Katanya kalau ramai solat, bumi jadi sejuk semula. Berseloroh kan. Dia sudah juga kata sudah rancang untuk bersiap dan berbaring di jalan. Woi.
3: Kena cari prom lah kan. Dan baru rancang nak tukar baju, pakai helmet baring atas jalan. Katanya sebelum menghantar gambar yang sedia ada dalam kumpulan grup mereka lah, Wan. Dan akhirnya gambar itu telah pun berjaya dicipta menggunakan AI. Dah siap kalau kat luar, mahal gambar ni,
4: kata Ikhwan kan.
3: Wow. Ini motor-motor sekarang lah. Sekarang banyak yang menggunakan motor-motor inilah.
4: Iya. Ya, macam motor ni, jurutera kita ni, menolong jurutera.
3: Ya, betul.
4: Sama motor ada orang tu kan, baru beli motor tu kan.
3: Saya mau bawa tu.
4: Seorang wanita yang membawa motor. Ui, hebat-hebat lah.
3: Dan menjengah ke ruangan komen, pengguna Threads meluahkan rasa terhibur dengan gelagat keluarga Ikhwan. Nasib baik ada kau. Kalau dia betul-betul baring tengah jalan, dah jadi satu hal. Geng-geng jemaah sekali dengan Imam Wahab baring. Oh, ada nama ayahnya Ikhwan ni, Imam Wahab. Kenapa tak letak Imam Wahab kat sebelah abah tu, Muhammad?
4: Bukan, Imam Wahab tu orang lain.
3: Ah, gitu.
4: Tapi kalau kamu tengok gambar ni, memang sangat-sangat cantik lah sebab AI prompt kan.
3: Ya, betul.
4: Tapi luculah gelagat bapanya ni.
3: Tapi nampak betul, macam betul kan, Wan?
4: Ya, sebab tengok yang bapaknya bagi, dia ya, macam berdiri dan kakinya diluaskan sedikit lah, bukaan.
3: Betul.
4: Tapi yang dalam gambar ni baring, dirapatkan pula.
3: Macam drone tu lah, ambil dari pandangan sudut atas kan.
4: Zah, jangan sampai kita
3: baring gitu ya, macam di sebelah motor saya.
4: Dengan adanya
3: Wanje Pak.
4: Oh, motor kita.
3: Bukan.
4: Motor Azhar.
3: Bukan.
4: Oh, itulah tadi yang kita saya cakap tu, orang boleh beli motor.
3: Wanje. Amin.
4: Wanje. Bukan. Ya, Amin tadi lain, saya kata ada wanita beli motor. Oh, kita Azhar rupanya. Oh, macam mana nanti tragedi Oktober.
3: Saya belum bawa ke sini, saya belum. Bawa ke sana sudah.
4: Belah
3: sana.
4: Nanti cubalah.
3: Okey, itu apa yang tular.
4: Ini kau kisahkan kepada anda untuk RD.
1: Nantikan Zone Pilihan
2: Apa Yang Tular seterusnya.
1: Setiap Isnin hingga Jumaat, dan iklankan produk anda
2: di Zone Apa Yang Tular
1: dengan menghubungi kami di 089 7

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi semuanya. Seperti biasa, pagi ini Bro AK bersama anda lagi dalam rancangan Positif Pagi Tau FM, station pilihan anda. Pendengar Positif Pagi sekalian, saya mau tanya lah anda semua yang sedang mendengarkan saya pada detik ini nih kan. Adakah anda seorang yang penyabar ataupun adakah sifat sabar di dalam diri anda? Tok Guru saya pernah cakap dulu nih, sabar nih adalah sebuah kekuatan yang Tuhan bagi kepada orang-orang yang terpilih. Jadi kalau anda pernah bersabar, itu sebenarnya tanda bahwa anda adalah orang yang terpilih. Nah, hari ini saya mau kongsikan kepada anda semua tentang 3 sifat sabar yang ada dalam diri kita. Tanda yang pertama, kita mampu diam walau hati sedang terluka. Nah, kita kena ingat, orang yang sedang diam ni bukan sebab dia tidak rasa sakit atau tidak terasa, tapi diam adalah pilihannya. Nah, bukan kerana kalah, tapi dia sadar tidak semua perkara perlu dijawab dengan kata-kata. Ketika dia sadar ataupun waktu dia sadar dia sedang marah nih kan, dia diam, dia duduk, dia tenang, ya, dia kawal nafasnya dan dia serah urusan tu dengan Tuhan. Sebab dia faham orang yang kuat nih bukan yang paling lantang suaranya, tapi yang paling mampu menahan amarahnya. Kalau hari ini kita boleh menahan diri daripada menyakiti orang lain tanpa perlu menyakiti orang lain, walaupun diri sendiri sedang terluka waktu itu kan. Nah, itulah tanda pertama bahwa sabar sedang hidup subur dalam diri kita. Tanda yang kedua, kita mampu menahan reaksi kita tanpa perlu menekan perasaan. Maksudnya, selepas kita memilih untuk tenang dan diam tadi, kita berpikir matang ke depan. Nah, bila masa sesuai untuk bercakap dan bila masa sesuai untuk bertindak dengan hikmah. Tanda sabar yang ketiga, kekal dalam keadaan baik walau sedang tersakiti. Maksudnya, walaupun terasa diri sedang diperlakukan tidak baik kan, tapi diri kita tetap kekal baik dengan keadaan tidak membalas perlakuan tersebut. Itu tandanya kita sedang meraihkan akhlak yang baik, bukan ego yang sedang membara dalam diri. Apapun geng, pendengar Tawa FM pada ketika ini saya percaya adalah orang yang masih punya sifat sabar dalam diri anda semua. Saya menyerulah kepada anda semua, please, kalau sedang dalam keadaan marah, tahan dan sabarlah ya, raikan sabarmu. InsyaAllah semuanya akan baik-baik saja. Sekian Positif Pagi Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi. Bersama geng Rentak Pagi.
1: Ya, geng Rentak Pagi. 7.55 minit pagi menghampiri.
2: 8 pagi.
1: Betul, kita akan ikuti berita 8 pagi, Berita Sabah FM. Dan ada lagu Kuasa 2 selepas itu. Dan 8.15, 8.30.
2: Dia di sana sini.
1: Betul.
2: Dan jangan lupa juga, ingin tahu di jam seterusnya.
1: Ya, ini dia lagu Warisan.
2: Sabo.
1: Sabar. Sabar.
2: Rentak Pagi.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ni. Jawatan kuasa pemutihan premis penginapan jangka pendek tanpa lesen ditubuh. Lebih 3,000 pengusaha terlibat dalam program kebun dapur. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wahidah Abdullah.